0: setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
0: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi

0: dengan paguyuban Sampurnaning Damat Panulu sukses menggelar kegiatan budaya ruatan masal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumbergondong, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan paguyuban Sampurnaning Damat Panulu, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan masal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulu, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
0: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
2: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya.
0: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
5: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
5: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
7: BPJS Kesehatan Cabang Malapuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi, pelayanan, dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malapuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
8: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
7: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Malabuh, Arif Zalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
10: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
9: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
11: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
10: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
12: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
10: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
13: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
14: Pada hari ini dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah. Artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
13: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
2: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
13: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
15: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
16: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
15: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
16: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
17: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
16: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Intermezzo. Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.

RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, mengawali akhir pekan ini ya di hari Minggu 19 Juli 2026 nih ya. Biasanya kalau akhir pekan apalagi hari Minggu libur kayak gini ya waktunya males-malesan berarti ya. Ada yang mungkin masih tidur atau mungkin ada yang masih males-malesan di rumah ya. Ya, selamat menikmati hari libur di hari Minggu pagi ini. Ya walaupun memang hari libur tapi jangan malas-malasan juga ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dijalani ya, seperti nyuci-nyuci baju gitu, atau mungkin nemenin ayah atau ibu yang pergi ke kebun ya. Jadi jangan malas-malasan aja di rumah walaupun memang hari Minggu ya. Jadi begitulah, selamat menikmati akhir pekan di hari Minggu ini. Tetap semangat pendengar semuanya, mungkin yang sedang beraktivitas semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya, dan mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di hari Minggu pagi ini di tanggal 19 Juli 2026.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
0: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tongkat Komando Kodim 0119 Bener Meriah resmi diserah terimakan kepada Letkol ARH Febri Adianto dalam upacara serah terima jabatan Sertijab yang dipimpin langsung oleh Danrem 011 Lilawangsa, Brigjen TNI Ali Imron di Gedung KNPI Korem 011 Lilawangsa, Sabtu 18 Juli kemarin. Sebelum dipercaya memimpin Kodim 0119 Bener Meriah, Letkol ARH Febri Adianto menjabat sebagai Komandan Batalion Arhanud Kodam Iskandar Muda. Dalam arahannya, Brigjen TNI Ali Imran menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan pembinaan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Sementara itu, Letkol ARH Febri Adianto menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembinaan satuan sekaligus memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan salah satu prioritas dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan keberhasilan pembangunan di daerah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

FM Bro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program pariwisata nih ya. Di pagi hari ini saya berencana mau ngajak pendengar semua jalan-jalan, mengelilingi keindahan wisata-wisata yang ada di Aceh ya. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, ya tentu saja ini dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam. Dan Aceh menjadi salah satu provinsi yang memiliki pesona luar biasa, tidak hanya terkenal dengan sejarah dan budayanya. Nah, Aceh juga menyimpan banyak destinasi wisata yang mampu memanjakan mata, menenangkan hati, sekaligus juga memberikan pengalaman yang tak terlupakan ya. Selama kurang lebih 40 menit ke depan pendengar, kita akan coba bahas di pagi hari ini, ngajak jalan-jalan juga ya, walaupun cuman jalan-jalan di radio. Kita akan jelajahi 10 destinasi wisata unggulan di Aceh ya, yang tentunya layak masuk dalam daftar liburan Anda. Jadi kalau kita tanya nih, kenapa harus Aceh? Kenapa harus berwisata ke Aceh? Jadi Aceh ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia ya. Tentunya yaitu diantaranya alam yang masih asri, pantai berpasir putih, pegunungan-pegunungan yang sejuk, danau vulkanik juga yang memukau ya, air terjun alami, dan budaya yang masih tetap terjaga hingga saat ini, dan juga kuliner-kuliner khas yang tentunya sangat menggugah selera. Dan yang paling penting juga keramahan dari masyarakatnya ya. Nah, berwisata di Aceh ini bukan sekedar menikmati pemandangan pendengar, tetapi juga belajar tentang sejarah, adat istiadat, hingga kehidupan masyarakat setempat ya. Nanti coba kita akan bahas lagi 10 destinasi wisata unggulan di Aceh ini apa aja sih ya. Nanti coba kita bahas sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, baik pendengar, melanjutkan kembali. Kita masih di program pariwisata di pagi hari ini di edisi Minggu 19 Juli 2026. Kita coba bahas ada 10 destinasi wisata unggulan di Aceh ya. Jadi sebelum kita main air ke pantai-pantai yang cantik ini ya, jadi wajib hukumnya buat singgah dulu ke pusat sejarah dan budaya di kota Banda Aceh nih. Destinasi pertama kita yaitu Masjid Raya Baiturrahman. Nah, ini bukan sekedar tempat ibadah ya, tapi ikon utama Aceh yang megah banget dengan payung elektriknya yang mirip dengan di Madinah ya. Masjid ini juga menjadi saksi bisu keajaiban dunia karena tetap kokoh berdiri saat tsunami melanda Aceh tahun 2004 silam. Nah, geser sedikit dari Masjid Raya Baiturrahman ya. Jadi wajib kita jalan kaki ke Museum Tsunami Aceh. Jadi bangunan megah karya Ridwan Kamil ini bakal membawa emosi kita ini hanyut lewat lorong-lorong sempit bergerumuh air ya. Sebelum akhirnya nanti kita bisa melihat dokumentasi dan ruang memorial dari para korban tsunami. Wisata edukasi yang sangat menyentuh hati ini. Nah, habis dari ini juga nanti kita langsung deh jalan-jalan ke pantai. Nah, dari habis jalan-jalan di Kota Banda Aceh dari Masjid Raya Baiturrahman terus ke Museum Tsunami ya, baru kita pakai kacamata hitam dan untuk siap basah-basahan karena juga kita mau nyebrang ke Sabang di Pulau Weh ya. Di sana ada Pantai Boy yang airnya bening banget kayak kaca, warna hijau toska ketemu biru tua ya. Jadi dari Boy ini tinggal naik kapal kecil sedikit nah sampai di Pulau Rubia. Nah, kalau ini sih surganya orang-orang yang mau nyelam ya. Surganya orang-orang yang mau snorkeling, diving ya. Terumbu karangnya ini super cantik dan juga ikannya juga berbagai macam jenis di sana ya. Nah, habis diving dan snorkeling di Pantai Boy dan di Pulau Rubia, ini jangan buru-buru pulang dari Sabang ya. Karena ada Gua Sarang ini, jajaran tebing batu eksotis di tepi laut yang estetik buat foto-foto di atas ayunan gantung ya. Nah, habis dari situ buat yang masih di daratan utama ya, ada Pantai Lampu di Aceh Besar. Ini pasirnya putih melengkung panjang, ombaknya seru buat main selancar nih di sini nih ya. Dan pemandangan matahari terbenam atau sunsetnya ini juara banget ya. Jadi sambil bayangin indahnya pantai-pantai di Aceh ya, sambil ngobrol-ngobrol di pinggir pantai, sambil menikmati kelapa juga ya. Jadi itu dia, habis dari jalan-jalan ke Masjid Raya Baiturrahman, lanjut ke Museum Tsunami, terus nyebrang ke Sabang di Pantai Boy dan di Pulau Rubia ya, terus lanjut lagi ke Gua Sarang. Dan di Aceh Besar ada Pantai Lampuk tadi ya, pasir putihnya juara pokoknya. Ombaknya seru buat berselancar dan pemandangan sunsetnya ini loh juara.

pantai ya, nanti kita coba naik ke gunung. Habis main-main di pantai, nanti kita naik ke gunung ke wilayah Tengah Aceh. Ada wisata apa aja di sana, nanti coba kita bahas lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kalau tadi kita udah puas main wisata religi ya, dilanjut juga main-main di pantai, kita naik ke gunung sekarang nih ya. Kita naik ke gunung, ke tempat yang dingin-dingin, siapa lagi kalau bukan ke Takengon ya. Jadi dari tadi wisata religi di Banda Aceh, lanjut main-main air di pantai ya. Lanjut kita meluncur ke Takengon, ke wilayah gunung, ya udah pasti dingin-dingin ya. Langsung kita ke Danau Lutawar ya. Siapa sih yang gak kenal sama yang namanya Danau Lutawar ya. Danau yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah ini luar biasa sekali, eksotik ya. Nah, sambil minum-minum kopi gayo di pinggir danau ya, di tepi danau ini dikelilingi pohon-pohon pinus dan kabut tipis, ini damai banget rasanya ya. Jadi buat jiwa petualang sejati ini wajib berkunjung ke Aceh Tengah, khususnya Danau Lutawar tadi ya. Habis itu kita main-main juga, ternyata Aceh juga punya Taman Nasional Gunung Leuser nih di Ketambe ya. Ini situs warisan dunia UNESCO, tempat tinggalnya orang hutan Sumatera dan harimau liar. Seru banget ini kayaknya buat jungle trekking ya, untuk orang-orang yang hobi berwisata ke tengah-tengah hutan. Kayaknya mantep ini, wajib ini datang ke Taman Nasional Gunung Leuser ya. Bisa jungle trekking di sana sambil lihat-lihat orang hutan dan lihat-lihat harimau juga ya. Nah, habis dari situ, buat yang suka petualangan pulau terpencil nih, wajib ke Pulau Banyak di Aceh Singkil ya. Ini pasir putihnya mantep banget, pokoknya mirip kayak di Maldives lah ya. Dan juga jangan lupa, kalau kalian sedang berkendara melintasi jalur barat Aceh, mampir ke puncak Gunung Gerte ya. Duduk santai di warung kopi di pinggir tebing, minum-minum kopi sambil melihati pemandangan samudra lepas dari ketinggian. Pokoknya sempurna banget ya. Jadi itu rekomendasi tempat-tempat wisata unggulan di Aceh ya. Atau mungkin kalian punya rekomendasi yang lain, coba. Atau mungkin kalian punya rekomendasi tempat-tempat wisata, ah ini Bang Budi kayaknya ada yang kurang nih, ini juga bagus. Coba kalau kalian punya rekomendasi tempat-tempat wisata, destinasi wisata unggulan yang buat kalian ini layak untuk dikunjungi, coba kasih tahu saya apa aja. Atau mungkin ada yang lupa nggak kesebut, coba kalian kasih tahu ya. Ah, itu dia. Jadi ya, walaupun memang kita sibuk dengan kerjaan atau mungkin sibuk dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang lain ya, sehingga sulit untuk berlibur bersama keluarga. Kalau liburan tuh nggak usah jauh-jauh, apalagi sampai ke luar negeri lah, ke sana ke sini, liburan ke Aceh aja udah paling bener. Liburan ke Aceh, banyak destinasi-destinasi wisata yang luar biasa, nggak perlu dalam-dalam merogoh kantong untuk ngeluarin duit. Pokoknya Aceh wajib kalian kunjungi untuk berwisata.

Terasa waktu sudah mau menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Yang artinya kita sudah di penghujung program pariwisata di edisi pagi ini di hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat kita di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan 10 destinasi wisata unggulan di Aceh. Mulai dari wisata religi, jernihnya air laut Sabang, ya, sampai nikmatnya kopi di dataran tinggi Gayo. Jadi Aceh ini benar-benar paket lengkap untuk liburan Anda selanjutnya ini, pendengar. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menghormati adat budaya lokal dimanapun kita berwisata, ya. Terima kasih banyak pendengar di pagi hari ini yang sudah mendengarkan, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah wawasan kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di program pariwisata di edisi selanjutnya di setiap hari Minggu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya. Masih bersama Budi juga di sini, kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1. Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami
1: waspada.
0: Kami hadirkan cek fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, cek fakta di pagi hari ini, di hari Minggu 19 Juli 2026 ya, terkait dengan video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah ya. Ini beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook. Ini dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah kepada masyarakat. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari berbagai media ini, video tersebut dideteksi oleh aplikasi Hive Moderation sebagai Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara TruthScan ini mengidentifikasi video mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Jadi terkait dengan kebenaran tersebut, video mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi cek fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: FYI for Yay Info.
2: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
2: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
2: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
2: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang?
2: Uh-uh.
3: Kayak burung. Kok bisa?
2: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian

0: Dan dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yo.
0: FYI for yay info.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Intermezzo.
4: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
4: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya, tuangkan santannya, toh.
5: Udah juga. Apalagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola Zala.
3: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, bertepatan di hari ini di tanggal 19 Juli ya. Kita akan coba sedikit bahas ini di tanggal 19 Juli ini memperingati hari apa aja sih ya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Ini di tanggal 19 Juli ini diperingati sebagai Hari Retainer Internasional ya, atau International Retainer Day secara global tentunya. Nah, retainer sendiri adalah alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi atau behel atau aligner untuk mempertahankan posisi gigi agar tidak bergeser kembali ke kesusunan semula ya. Peringatan ini menyoroti peran penting retainer gigi dalam mempertahankan hasil perawatan ortodonti serta mencegah gigi bergeser kembali ke posisi semula. Nah, hari ini juga mengajak masyarakat untuk disiplin mengenakan retainer, membagikan pengalaman setelah menjalani perawatan ortodonti, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan pasca pemasangan kawat gigi. Manusia sendiri telah berupaya mengatasi nyeri gigi dan memperbaiki susunan gigi selama lebih dari 2000 tahun pendengar. Pada mumi dari era Mesir kuno ini, para arkeolog menemukan alat yang diduga digunakan untuk mengatasi maloklusi, yaitu kondisi ketika susunan gigi atau rahang tidak sejajar dengan normal ya. Mereka juga menemukan alat logam sederhana yang dililitkan pada gigi. Dan juga perkembangan penting dalam dunia ortodonti terjadi berkat Pierre Fouchat yang dikenal sebagai bapak kedokteran gigi modern. Ia menciptakan cikal bakal kawat gigi modern menggunakan tali dan lempengan logam pipih untuk menarik gigi agar tersusun lebih rapih ya. Dan meski sangat sederhana, pendengar, alat tersebut memiliki konsep yang menyerupai retainer modern. Kawat gigi rancangan Fouchard menggunakan penghubung pada setiap gigi sehingga penyesuaiannya menjadi lebih presisi. Dan sejak saat itu perawatan ortodonti terus berkembang menjadi lebih nyaman, termasuk juga dengan penggunaan kawat dan karet elastis pada pertengahan abad ke-19. Nah, kemudian juga Dr. Charles Howley juga menciptakan retainer yang dapat disesuaikan oleh dokter ortodonti untuk mempertahankan posisi gigi setelah perawatan. Dan hingga kini retainer Howley juga masih menjadi salah satu jenis retainer yang paling dikenal dan banyak digunakan. Nah, baru pada tahun 1993 ini John Sheridan memperkenalkan retainer Essex ya, yang kini semakin populer. Jadi retainer ini mampu menjaga posisi gigi tetap rapi dengan desain yang jauh lebih tipis dan tidak mencolok dibandingkan retainer Howley ya. Terbuat dari bahan PVC bening yang tipis, retainer Essex ini hampir tidak terlihat saat dikenakan. Dan selain itu juga pengguna dapat memakainya tanpa banyak mempengaruhi cara berbicara maupun mengurangi keindahan dari senyum itu sendiri ya. Jadi itu dia yang pertama, ada tanggal 19 Juli diperingati sebagai Hari Retainer Internasional ya. Nanti coba kita akan bahas lagi di tanggal 19 Juli ini memperingati hari apa aja. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Nah, baik pendengar, lanjut lagi nih kita bahas peringatan di tanggal 19 Juli ya. Di tanggal 19 Juli ini di Amerika Serikat ini diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional ya. Diperingati setiap minggu ketiga bulan Juli di Amerika Serikat, dan tahun ini peringatan tersebut jatuh pada tanggal 19 Juli 2026. Nah, peringatan ini ditetapkan pertama kali oleh Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 sebagai bentuk apresiasi terhadap salah satu hidangan penutup favorit masyarakat Amerika Serikat. Lebih dari 90% warga Amerika diketahui menikmati es krim, sehingga hari ini menjadi momen untuk menikmati satu cone ice cream, membuat sundae, atau mencoba rasa baru bersama keluarga dan teman-teman. Tidak ada satu penemu yang secara pasti diakui sebagai pencipta es krim, namun sejarah makanan penutup ini telah berlangsung selama berabad-abad dan sama kayaknya dengan sejarah gelato ya. Jadi salah satu catatan paling awal menyebutkan bahwa makanan yang menyerupai es krim telah dinikmati di Tiongkok sekitar 618 Masehi pada masa dinasti Tang ya. Hidangan tersebut dibuat dari campuran tepung, susu kerbau ya, dan kapur barus atau kampor, yaitu senyawa organik yang kini lebih dikenal sebagai bahan dalam berbagai produk perawatan. Nah, sejumlah kisah sejarah juga menyebutkan bahwa Alexander Agung ini gemar menikmati salju dan es yang diberi pemanis berupa madu dan nektar. Sementara itu dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Raja Salomo menikmati minuman dingin saat musim panen. Nah, pada masa Kekaisaran Romawi ini Julius Caesar dikisahkan memerintahkan para pelayannya mengambil salju dari pegunungan, kemudian menyajikannya bersama buah-buahan dan sari buah sebagai hidangan penyegar. Nah, hampir 1000 tahun kemudian penjelajah asal Italia Marco Polo kembali dari Asia Timur dengan membawa resep makanan beku yang diyakini menjadi cikal bakal sherbet ya. Banyak sejarawan berpendapat bahwa resep tersebut kemudian berkembang menjadi hidangan yang dikenal sebagai cream ice, pendahulu es krim modern ya. Jadi pada 1660 ini es krim mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas. Seorang warga Italia bernama Francesco Procopio dei Coltelli ini menyempurnakan mesin pembuat gelato yang sebelumnya dirancang oleh kakeknya ya. Di kafenya di Paris, ia menjual es krim berbahan susu, mentega, telur, dan krim yang kemudian semakin populer tentunya. Nah, jadi catatan pertama mengenai es krim di Amerika Serikat ini berasal dari sebuah surat yang ditulis dari Maryland pada 1744 oleh seorang tamu gubernur William Bladen. Beberapa dekade kemudian pada 12 Mei 1777 ini New York Gazette membuat iklan es krim pertama di Amerika Serikat. Jadi kecintaan masyarakat terhadap es krim ini bahkan menjadi objek berbagai penelitian ya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa seseorang mengkonsumsi makanan yang sangat disukai seperti es krim, sistem penghargaan atau reward system di otak akan aktif dan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang. Inilah sebabnya es krim sering dikaitkan dengan perasaan bahagia dan nyaman, meskipun efek tersebut tidak sama dengan mekanisme kecanduan terhadap zat adiktif ya. Nah, itu dia tadi di Amerika Serikat tanggal 19 Juli diperingati sebagai Hari Es Krim Nasional ya. Nanti kita coba bahas satu lagi nih ada. Jadi nanti kita bahas saat lagi ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, baik pendengar, terakhir nih ya pembahasan kita terkait dengan peringatan di tanggal 19 Juli. Nah, ini di Myanmar tanggal 19 Juli ini diperingati sebagai hari martir setiap tahunnya ya. Hari ini untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Nah, peringatan ini secara khusus menghormati Jenderal Aung San beserta anggota kabinetnya yang menjadi korban pembunuhan pada 1947. Para pemimpin gerakan kemerdekaan Myanmar terbunuh pada 19 Juli 1947. Para tokoh tersebut antara lain Jenderal Aung San, Ba Cho, Sao Santun, serta 6 pemimpin lainnya yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan bayangan Myanmar. Nah, sebagai tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan, ini mereka menjadi sasaran pembunuhan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang menentang proses kemerdekaan Myanmar, kala itu masih bernama Burma ya. Dan saat masih berada di bawah pemerintahan kolonial Britania Raya, peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai salah satu momen paling penting dalam sejarah Myanmar. Para pelaku pembunuhan akhirnya dijatuhi hukuman mati, namun arti penting tragedi ini terletak pada posisinya sebagai salah satu peristiwa yang mendahului lahirnya negara Myanmar yang merdeka. Myanmar berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dari Britania Raya pada 1948. Wilayah tersebut kemudian memulai perjalanan panjang membangun negara yang baru. Berbeda dengan banyak bekas koloni Inggris lainnya, Myanmar memilih untuk tidak bergabung dengan persemakmuran bangsa-bangsa atau Commonwealth dan berdiri sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Untuk mengenang para korban, dibangun sebuah mausoleum di Yangon, kota terbesar di Myanmar. Dan hingga kini masyarakat dan para pejabat pemerintah masih mengunjungi mausoleum setiap hari martir Myanmar untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Monumen itu juga tetap menjadi salah satu landmark bersejarah paling penting di negara Myanmar. Sebagai bagian dari peringatan, masyarakat secara tradisional membacakan sebuah puisi penghormatan yang memuliakan jasa para martir. Puisi tersebut juga telah menjadi simbol khas dari martir Myanmar dan terus dilestarikan hingga sekarang pendengar. Jadi meskipun terdapat berbagai rangkaian kegiatan peringatan, suasana Hari Martir Myanmar ini bukanlah perayaan yang meriah ya. Jadi peringatan ini juga tidak hanya mengenang lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, tetapi juga menjadi momen refleksi atas salah satu tragedi paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Myanmar. Ya itu dia pendengar. Pembahasan singkat kita di pagi hari ini terkait dengan catatan peristiwa dunia yang terjadi di tanggal 19 Juli dari berbagai belahan dunia. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Selfie ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di hari Minggu ini di tanggal 19 Juli 2026. Tetap semangat beraktivitas, menikmati suasana hari libur, weekend di hari Minggu ini, kumpul-kumpul bersama keluarga sebelum besok masuk kerja lagi di hari Senin ya. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri pendengar, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Senang sekali saya Salvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program Pro 1 RRI Takengon yang akan menemani pagi menjelang siang hari para pendengar di weekend kali ini. Nah pendengar, untuk pagi hari ini kita akan ikuti program Idola Indonesia Layak Anak dengan tema Yuk Mengenal Hewan Langka Yang Dilindungi. Nah baik adik-adik, ayah dan bunda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di program Idola Indonesia Layak Anak. Pada edisi kali ini kita akan mengikuti program Idola Anak dengan tema Yuk Mengenal Hewan Langka Yang Dilindungi. Bersama kita akan mengenal berbagai hewan langka yang menjadi kekayaan Indonesia. Mengetahui mengapa mereka harus dilindungi, serta bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga kelestarian mereka. Jadi, tetap semangat mengikuti siaran ini sampai selesai ya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Dan pada edisi kali ini pendengar ada Kak Nayanika Elvas, yaitu penyiar Cedik Pro 1 RRI Takengon yang akan menemani kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan

0: Assalamualaikum.
1: Hello, good morning everyone. Hello friend, how are you? Come back with me, Naya, dalam program seru hari ini, Minggu 12 Juli 2026 di Idola Anak RRI Takengon. Naya harap kita semua dalam keadaan sehat, happy, dan penuh semangat ya.
2: Ayam, sip, itu dong.
1: Teman-teman, ada dengar berita viral tentang hewan lucu yakni tapir yang kesasar masuk kampung di Lampung tidak? Kasihan ya tapirnya, malah dipotong dan dibuat untuk makanan oleh warga sekitar. Padahal tapir itu hewan pemalu yang tidak mengganggu dan termasuk hewan langka dan dilindungi loh.

Tahukah teman-teman, tapir merupakan hewan yang sangat unik dan pemalu. Mau tahu apa saja fakta hewan menggemaskan satu ini? Yang pertama, punya belalai lucu. Kalau kamu melihat wajah tapir, hidung dan bibir atasnya memanjang seperti belalai gajah. Tapi versi mini, belalai ini sangat lentur. Tapir menggunakannya untuk meraih dedaunan dan buah-buahan yang ada di dahan pohon untuk dimakan. Hihi, lucu. Kedua, hewan penjaga hutan. Tapir adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Mereka suka sekali makan buah-buahan hutan. Saat tapir buang air besar, biji buah yang ia makan akan ikut keluar bersama kotorannya. Karena tapir suka berjalan-jalan, kotoran ini menjadi pupuk dan membantu menanam pohon-pohon baru. Keren kan?

Oke, lanjut yang ketiga. Perenang yang ulung. Meski bertubuh besar dan berat, tapir justru dikenal sebagai perenang yang andal. Satwa ini sangat menyukai area yang dekat dengan air, seperti sungai, rawa, dan kolam alami. Tapir bahkan mampu menyelam dan berjalan di dasar sungai. Mancungnya yang panjang berfungsi sebagai snorkel, sehingga ia tetap bisa bernafas saat sebagian tubuhnya berada di bawah air. Wah, persis Naya nih, si tapir kalau berenang pakai snorkel. Bedanya kalau Naya harus dipakai dulu kalau mau berenang.

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Keempat, tapir Indonesia itu spesial. Tahukah kamu, tapir di Indonesia hanya bisa ditemukan di Pulau Sumatera. Tapir Sumatera atau Tapirus indicus ini memiliki warna tubuh yang sangat khas, yaitu hitam dan putih. Bagian kepala dan kaki mereka berwarna hitam, namun bagian punggungnya berwarna putih, seperti memakai selimut. Apa mungkin tapir selalu kedinginan ya teman-teman? Hehehe. Yang kelima, sudah ada sejak zaman purba. Tapir termasuk satwa purba yang telah hidup sejak masa prasejarah. Bukti fosil menunjukkan bahwa tapir sudah ada sejak lebih dari 20 juta tahun lalu, jauh sebelum manusia modern muncul. Wow, tapir keren uy. Namun sayangnya teman-teman, sekarang tapir termasuk hewan yang sangat langka dan dilindungi. Mereka harus dilindungi agar tidak punah. Ingatkan ayah, ibu, om, atau tante teman-teman semua ya tentang hewan tapir ini.

Oh iya, selain tapir, masih banyak hewan langka yang dilindungi di Indonesia, teman-teman. Indonesia memiliki banyak hewan langka yang terancam punah. Hewan ini sangat dilindungi oleh hukum negara. Berikut adalah 10 hewan langka dan unik asli Indonesia. 1. Komodo. Kadal terbesar di dunia. Hewan ini hidup di Pulau Komodo dan pulau sekitarnya. 2. Badak Jawa. Salah satu hewan paling langka di dunia. Spesies ini hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. 3. Harimau Sumatera. Kucing besar terakhir di Indonesia. Mereka hidup di hutan Pulau Sumatera. 4. Orangutan. Kera besar berwarna merah kecoklatan. Mereka hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. 5. Burung cendrawasih. Burung dengan bulu yang sangat indah. Burung ini berasal dari Papua. 6. Burung jalak Bali. Burung cantik berwarna putih dengan lingkaran biru di matanya. 7. Anoa. Hewan mirip kerbau kerdil. Mereka adalah hewan endemik dari Pulau Sulawesi. 8. Macan tutul Jawa. Kucing liar dengan corak tutul yang indah. Mereka hidup di hutan Pulau Jawa. 9. Pesut mahakam. Lumba-lumba air tawar langka. Mereka hidup di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Wah, Naya ingat Bunda suka banget hewan ini. 10. Tarsius. Primata terkecil di dunia dengan mata yang besar. Mereka hidup di Pulau Sulawesi. Dan masih banyak hewan lainnya yang sekarang sudah langka dan dilindungi oleh negara.

Ternyata banyak sekali ya hewan langka yang nyaris punah. Kalau kita mau membantu melindungi hewan-hewan itu, kita bisa melakukan apa saja ya teman-teman? Oke, kita bisa melakukan hal-hal sederhana ini. Yang pertama, tidak memeliharanya. Hewan langka bukan hewan peliharaan. Biarkan mereka hidup bebas di alam. Kedua, jaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan di hutan atau di laut. Ketiga, belajar dan cerita. Cari tahu tentang mereka dan ceritakan ke teman-teman yang lain. Makin banyak yang tahu, makin banyak yang peduli. Benar kan teman-teman?

0: Anda masih mendengarkan program Indonesia Layar Anak bersama RRI Takengon, suara ramah anak Indonesia.
1: Wah, tidak terasa ya, sudah beberapa menit Naya menemani teman-teman di sini. Sebelum Naya pamit, Naya mau ingatkan satu hal penting nih. Yuk kita ikut menjaga hewan langka dengan cara sederhana. Jangan membeli atau memelihara hewan liar. Jangan merusak hutan. Dan ajak keluarga serta teman-teman untuk mencintai alam. Ingat, setiap hewan memiliki peran penting agar alam tetap seimbang. Kalau kita menjaga mereka hari ini, generasi masa depan juga bisa melihat dan mengenal hewan-hewan yang luar biasa. Ayo jadi sahabat satwa! Karena anak hebat adalah anak yang peduli dan ikut melindungi hewan langka. Bersama kita bisa menjaga kekayaan alam Indonesia.

Dan Naya gak bosan-bosan nih ngajakin kalian untuk mengisi program seru kita yang satu ini. Hubungi tim siaran RRI Takengon dan jangan lewatkan Idola Anak tiap hari Minggu jam 10 pagi di FM 93,0 MHz Pro 1 RRI Takengon. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan happy selalu. Oh iya, liburan usai. Besok kita kembali bersekolah lagi. Jangan lupa semangat sekolahnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di program Idola RRI Takengon lainnya. Aku Naya, pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, dan terus cintai bumi kita. Thank you for listening to our children's broadcast today. I hope you enjoy our time together. Stay happy, stay healthy, and keep shining like a star. I'm Naya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum.

program Indonesia Layak Anak bersama RRI Takengon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah anak demi masa depan yang ceria dan penuh harapan. Sampai jumpa di program berikutnya.

Ya baik pendengar Prosatu Rerita Kengon, itu dia cerita Kak Nayanika Elvas, penyiar cilik, dengan tema di pagi hari ini yaitu yuk mengenal hewan langka yang dilindungi, yang dilindungi. Nah tadi Kak Naya sudah bercerita tentang hewan tapir. Nah sebelum kita mengakhiri program Idola Anak di pagi hari ini pendengar, tapir merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Dan tapir si hidung panjang yang unik. Pernahkah pendengar melihat hewan yang bentuk tubuhnya mirip babi tetapi memiliki hidung yang panjang seperti belalai kecil? Hewan itu namanya tapir. Tapir yang hidup di Indonesia adalah tapir Asia. Hewan ini memiliki warna tubuh hitam dengan bagian tengah berwarna putih sehingga terlihat seperti memakai selimut putih. Tapi tapir hidup di hutan hujan Sumatera dan biasanya aktif pada malam hari. Tapir termasuk hewan yang dilindungi ini pendengar karena jumlahnya semakin sedikit. Penyebabnya antara lain karena hutan tempat tinggalnya banyak yang berkurang akibat pembukaan lahan serta adanya perburuan liar. Padahal tapir memiliki peran penting di hutan. Saat memakan buah-buahan, tapir membantu menyebarkan biji-bijian sehingga pohon-pohon baru dapat tumbuh. Nah, adik-adik bisa kita ikut menjaga kelestarian tapir dengan cara tidak memburu atau menyakiti hewan liar. Menjaga kebersihan dan kelestarian hutan, tidak membeli atau memelihara satwa liar yang dilindungi, dan menjaga teman dan keluarga untuk mencintai, maksudnya mengajak teman dan keluarga untuk mencintai satwa Indonesia. Tapir memiliki belalai pendek yang digunakan untuk mencium bau makanan, mengambil daun dan buah, bahkan membantu saat berenang. Tapir juga merupakan perenang yang sangat baik. Nah, pesan untuk adik-adik di pagi hari ini, kalau hutan tetap lestari, tapir bisa hidup dengan aman. Yuk kita jaga alam Indonesia agar hewan-hewan langka tetap ada untuk generasi mendatang. Nah pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Minggu 19 Juli 2026.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
2: Terima kasih.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 tahun.

Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, menteri juga, siapapun juga, tidak menutup ya semua itu ya. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik ya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sepulik. Dari Jakarta, Kansuar Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka timnya juga. Nah, kita juga ada yang membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan kita. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikiaunya kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak mau, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong, marah balik Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siang hari ini pendengar, hingga pukul 12 nanti program Gayu Siang ini akan menemani para pendengar. Juga akan kami hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu menemani siang hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Mamuti Amigas pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, Bupati Gayo Luas Suhaidi bersama Wakil Bupati Maliki meninjau langsung progres pembangunan Sabo Dam di Kecamatan Pining Sabtu 18 Juli 2026 kemarin untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bupati mendengarkan pemaparan dari konsultan pengawas Firman Syaaan yang menjelaskan Sabo Dam berfungsi sebagai pengendali material batu, pasir, dan sedimen saat debit sungai meningkat sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kerusakan di wilayah hilir. Bupati Suhaidi menegaskan pembangunan Sabo Dam harus menghasilkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Ia meminta kualitas konstruksi dijaga agar bangunan kokoh, berfungsi optimal, dan mampu memberikan rasa aman dalam jangka panjang. Usai meninjau Sabo Dam, Bupati dan Wakil Bupati juga mengecek lokasi yang dipersiapkan sebagai kawasan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Hal itu guna memastikan lahan tersebut berada di luar zona rawan sehingga layak menjadi permukiman yang aman bagi masyarakat. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

53 MHz pendengar dan masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar, Bupati Gayo Luas mendampingi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP. Kementerian Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi program optimalisasi lahan atau OPLAH untuk lahan rusak ringan di Kampung Rerebe, Jumat 17 Juli 2026. Tim Ditjen LIP meninjau langsung lokasi rehabilitasi jaringan irigasi, berdialog dengan kelompok tani serta mengevaluasi pelaksanaan program agar pembangunan sesuai standar dan mampu meningkatkan fungsi irigasi bagi lahan pertanian. Bupati Suhaidi mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian terhadap sektor pertanian di Gayo Luas. Menurutnya, irigasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas sawah, memperluas musim tanam, dan mendorong kesejahteraan petani. Sementara itu, Wakil Bupati Maliki menegaskan, Pemkab Gayo Luas akan terus mengawal pelaksanaan program agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para petani. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

0: lagi ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Gayolues Suhaidi menyambut positif sikap kritis mahasiswa BEM PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayolues dalam dialog terbuka yang membahas pemulihan pasca bencana dan pembangunan daerah. Menurut Suhaidi, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan karena mahasiswa merupakan mitra strategis dalam mengawal pembangunan agar setiap program berjalan tepat sasaran. Bupati menjelaskan pemulihan Gayolues dilakukan melalui pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh atau DOKA untuk memperbaiki infrastruktur terdampak, normalisasi sungai dan lahan pertanian, serta pembangunan pengendalian banjir di sejumlah titik rawan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengembangkan sekitar 3.600 hektar perkebunan kopi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para petani. Di akhir dialog, BEM PSDKU USK Gayolues menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui gagasan, kritik konstruktif, dan pengawalan terhadap pembangunan daerah. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan pendengar juga dapat buka di laman kbrn.rri.co.id dan nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar, saatnya Selvi temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan siang hari ini akan kami hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu Aceh untuk menemani siang hari para pendengar. Sembari kita nantikan waktu bergabung bersama Masjid Agung Dhamat Hakengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan juga lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah tangan sekitarnya pada pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Hozar?
2: Jangan ngobes ini.
1: Udah, Iman?
2: Kalus, itu.
1: Kok kalus?
2: Kalus.
1: Kok yang kalus?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya baik pendengar Pro 1 RR Talking On, setelah ini akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Sembari kita nantikan untuk waktu bergabung bersama Masjid Takung Rahmat Talking On, dan akan kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran juga waktu tibanya kumandang azan zuhur untuk wilayah Talking On dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والأرض وليكون من الموقنين.

نرفع درجات من نشاء.

0: Ada.
1: Ya baik pendengar Prosat RR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan bagi para pendengar RRI yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan Urum RRI Irim Beraya menyauhan kabar Serloni tarlo Minggu 19 Juli 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Bandar Meriah, Nyonya Mutia Pauziah Tagore, secara resmi menutup pelatihan tenun kain perajinan binaan Dekranasda Kabupaten Bandar Meriah, si iaranan IMES Pemda Bandar Meriah. Erani Arora menyah ni kabar Seloni.
2: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bandar Meriah, Nyonya Mutia Pauziah Tagore, secara resmi menutup pelatihan tenun kain pengrajin binaan Dekranasda Kabupaten Bandar Meriah, si iaranan IMES Pemda Bener Meriah. Pelatihan singgai buatan hari tanggal 22 Juni sawah ku tanggal 16 Juli 2026 ini salah satu upaya Dekranasda Kabupaten Bener Meriah wan meningkatkan keterampilan, kualitas urum daya saing di perajin tenun lokal, segergos melestarinan warisan budaya daerah melalui pengembangan produk kerajinan si bernilai ekonomi. Wan sambutan ini Ketua Dekranasda Bandar Meriah Nyonya Mutia Pauziah Tagore menyawahan apresiasi kin BWN peserta sehingga semangat disiplin menurumi pelatihan. Harapannya ilmu keterampilan sehingga dapat selama pelatihan lepas renyai kembangan kin menghasilkan produk tenun si berkualitas, ara ciri khas daerahe, dan lepas bersaing i pasar si lebih luas mian. Nyonya Mutia pe menyawahan berizin kin BWN pihak sehingga menosah dukungan kin pelaksanaan pelatihan, termasuk Bank Indonesia, Bank Aceh, para instruktur, urum BWN pengurus Dekranasda, sehingga murum-murum berbuat mubina para pengrajin. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Ferianto resmi ilantikin Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DP2 Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Aceh Tengah periode 2025-2028. Erani Arora menyawahni kabar Serloni.
2: Ferianto resmi ilantikin Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Aceh Tengah periode 2025-2028. Pelantikan diaranan di Gedung Olah Seni Takingan Sabtu Mane 18 Juli 2026. Ketua Umum DPD KNPI Provinsi Aceh Haji Aulia Rahman STMRS IAI melantik mari bacanan surat keputusan nomor 090/KPTS/DPD/KNPI/10/2026. Bupati Aceh Tengah Hailioga menyawahan selamat ku Ferianto beserta 175 pengurus si ilantik. Haili menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kin mendukung berbagai program kepemudaan si ijalanan KNPI. Kemudo karyoya Ketua DPD 2 KNPI Aceh Tengah Ferianto menyawahan komitmen kin membangun organisasi si solid, inovatif, si menjadi mitra strategis pemerintah wan pembangunan daerah. RRI Takingan, Erani Arora, munyawahni kabar Serloni.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Urum Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Murum Urum Tim Medis Puskesmas Pantiraya menaranan kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG serta memeriksa penyakit menular kin beweni petugas urum warga binaan Umah Tahanan Rutan Kelas 2B Bandar Meriah Sabtu Mane. Erani Aurora menyawah ni kabar Serloni.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Urum Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Murum-murum Tim Medis Puskesmas Pantiraya munaranan kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta memeriksa penyakit menular kin BWN petugas urum warga binaan Umah Tahanan Rutan Kelas 2B Bandar Meriah Sabtu Mane 18 Juli 2026. Kegiatan diaranan ialah elemen rutan kelas 2B Bandar Meriah si Yuke secara resmi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah si Iwakili Kepala Bidang Kesmas Hajah SKM MKM. Wan sambuteni Hajah menegaskan bahwa pemeriksa kesehatan secara berkala langkah preventif penting kin mendeteksi kondisi kesehatan segergos katigerara penyebaran penyakit menular i lingkungan rutan. Kegiatan ini yaranan kin tindak lanjut Surat Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS 6.PK.07.03/7 tanggal 27/9/2026 tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG Urum Rong Sendede serta optimalisasi sistem database permasyarakatan atau SDP melalui fitur Watkes Rehab Wan Upaya Penanggulangan Penyakit Menular. Kegiatan ini bertujuan kin mendeteksi kondisi kesehatan petugas urum warga binaan sehingga potensi penyebaran penyakit menular lebih teriantisipasi dan penanganan ini lebih tepat dan efektif. Turun hadir Wan Kegiatan Noya, pengelola program Mari Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, tim medis Puskesmas Pantiraya, serta Kepala Rutan Kelas 2B Bener Meriah beserta jajaran si menyambut jeroh pelaksanaan program Noya. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, serum pihak rutan, diharapkan kesehatan petugas atau pewarga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas urum masa pembinaan. Selenoya, kegiatan ini pe menjadi bagian dari upaya menjadikan lingkungan rutan si sehat, aman, bebas dari resiko penyebaran penyakit menular. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar Serluni, munyawahen.
1: Biak saudara nggak kami sawahan kabar Serluni hari RRI Takingan. Nantinan kabar Serluni selanjutnya ceplo wancam satu rohol. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serluni produksi RRI Takingan. Nanti lupan program kabar Serluni.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Seloni Produksi RRI Takengon edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan saatnya selfie temani rundingan Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut Ada Kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika.

0: dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar Prosa RRI Takengon, bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 08216585476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 08527825272.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Prodangdut.ah kita pendengar, selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Prodangdut di edisi Minggu 19 Juli 2026. Dan akan Selfie temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan Selfie sapa dulu penelpon pertama di siang hari ini. Halo Prodangdut. Ya baik, sepertinya terputus ya pendengar ya. Bagi para pendengar yang mau bergabung, sapi tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan sapi sapa kembali penelpon di siang hari ini. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah lagu terdown.
0: Bang Sultan. Kuna kuna enggak Bang Rohani?
1: Kuna.
0: Kuna enggak Bang Rohani?
1: Kuna S2 nih.
0: S2? Hana ya?
1: Hmm.
0: Hah? Hana S2.
1: S2. Sakit badan, sakit dompet. Tiket geng ka helpin anu preng gede.
0: Aku gak nggak kemana Bang.
1: Nggak kemaru.
0: Mangan rohol garilan aku Bang.
1: Oh, hari jago singketan kak selfie tuh. Heeh.
0: Itu maru gara ke mangan rohol.
1: Maru. Karena sinar naru gara kak.
0: Betul.
1: Tujuh ini kuni mah.
0: Ike mama makan malam gak?
1: Nguro gak kak? Nguro.
0: Mana ya Bang?
1: Nguro ngupi rohol ya teh.
0: Oh, nguruh, nguviro.
1: Nguruh, nguruh. Ya, siel nanti, woy.
0: Aku ke rumah Bang, lipedeh aku belajar urum bahasa-bahasa singkat tani, karaya.
1: Memang kita aku pikir apa ya, belajar hari Kak Selfie nongpe.
0: Aku belajar hari Abang, murum-murum belajar, tegak?
1: Pokoknya BW-nya atas nama penyiar ke rumah aku tuh belajar aruni.
0: Siap.
1: Cikgu, kita lihat.
0: Mian mongot ke ketaku Bang.
1: Aku juga, kita ngerpani, Pi.
0: Ike, untuk saat ini pani lho, mongot Bang.
1: Sekongoti, rata-rata ke.
0: Apalagi mongoti di tanggal-tanggal tua, gimana ya?
1: Kalau Kak Selfie ke kenal tanggal tua, tanggal muda. Kami ini kenal tanggal tua lho.
0: Ike lagu Abang Dor tanggal muda. Seluar atau
1: tanggal muda? Anak aja tanggal muda.
0: Model?
1: Dor tanggal tua kami kak.
0: Model?
1: Iya. Aku pipi menjadi satu segar toh ya kami.
0: Tapi segar muahal Bang.
1: Dapat lagi jagung kita mpus ke roa rantai. Aku sih tinggi beli.
0: Roa rantai kali 10 Bang gak?
1: 10 hana ya.
0: Abang betih ya.
1: Kali 10 ribu.
0: Borol ini kira-kira ada kita putar nih Bang.
1: Ya no terserah.
0: Ya seluara lagu dangdut lagu terserah ya.
1: Kok ini cuma kegeraraan no ngarap no.
0: Sahan penyanyi.
1: Salam-salami deh.
0: Bonyeta.
1: Salam-salami kita pertama kali kita Kak Selfie tengah tugas Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu, Kak Aurora, Kak Mayani, Bang Budi, Bang Pajeri, Bang Cibro, Bang Alpi, Bapak pimpinan, kemudian Tong-tong Cebene, Mas John, Bang Joy, Mas Nawan, Simirin Cross, Bang Amir Mahmud, Bang Irman, Kak Fatma, Aramiko, Bang Ihwan, Kak Abipa, Bang Mamat, Bang Ranto di Kawiter, kemudian Bang Mamat di Rayo. Aku nak telefon ikat lah.
0: Kuna Bang?
1: Bang Mamat nak kena kena mayu ni.
0: Gak pernah mayu ni Bang.
1: Lo cuma aku rasa tak berat detik je kak. Hari di beli tu dipikir nebrak malah itu ngurih lah gara kak.
0: Terih kita tirui gara kak.
1: So katinku. Hanya Bang Jaafar di Jerata Ketol, kemudian Nanda Wahyudi di Jerata Ketol, Bang Sundirin Cross, karanya Kak Fitri, Kak Yana di Toa, Bang Otih, Yayangan, Bang Intel, Bang Bogor, Bang Akut, Belum Tul, Ari A sampai J.
0: Oke siap.
1: Lagu itu serah Kak Selfie, Hana gak galak nanti ya.
0: Oke Bang, menyesuaikan deh gara kah?
1: Mantap. Nong rumahku porau kak, nguk kau gue tren nguk kau gerutu tren nguk kau gue hadir kak. Boleh tak beri jeda setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu dia, Bang Sultan dari seputaran Celala sudah bergabung bersama kita ya. Sudah selfie-selfie sebuah lagu karena tanggalnya sudah menuju ke tanggal tuga ini ya. Di mana tanggal-tanggal yang membuat kita merana begitu ya. Sebuah lagu dari Nyamuk Sir Alatas dengan judul Merana terkhusus untuknya Bang Sultan. Dan masih selfie-selfie lagi penelpon berikutnya siang hari ini pendengar. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suaranya sepertinya Bang Bayu nih ya.
2: Dekat-dekat tetangganya kak.
0: Gimana bang?
2: Tetangganya kak.
0: Tetangganya?
2: Iya. Ini dari Pan baru stok lama harus kembali juga nih.
0: Bang Bayu bukan? Bang Mus?
2: Bukan. Nih dengan Bang Mus nih.
0: Ah, kan Bang Mus biasa Bang Mus WA nih, udah enggak pernah WA lagi.
2: Sering juga, cuma kadang-kadang susah kali masuk nelpon juga.
0: Kadang soalnya Bang Mus kadang-kadang nelponnya waktu lagunya lagi diputar.
2: Enggak juga, kadang-kadang habis lagu, tapi mungkin teleponnya agak berat enggak sempat diangkat kan.
0: Oh, lagi basah mungkin ya Bang ya.
2: Iya.
0: Gimana kabar siang hari ini Bang Mus?
2: Alhamdulillah siang ini langit bertukar nih.
0: Cuaca di sana panas ya Bang ya?
2: Hujan ini.
0: Hujan?
2: Langit bertukar ya.
0: Oh kok di Takengon ini panas luar biasa ini Bang Mus?
2: Iya ini lagi hujan ini.
0: Lebat Bang?
2: Enggak lah lebat kali, sedang-sedang gitu.
0: Untuk kalau kata orang tua untuk membasahkan bumi gitu ya?
2: Iya. Untuk menyiram bumi.
0: Iya betul. Nyiram tanaman biar enggak layu kan.
2: Iya. Tapi tanaman itu butuh siraman.
0: Betul.
2: Yang disiram itu bukan bunganya kan. Melengkar batangnya, air turun ke akar akan meresap. Ya baru mekar bunganya.
0: Iya. Untuk membantu teman-teman kita juga nih Bang yang lagi di ladang gitu kan, biar enggak capek-capek nyiram gitu kan.
2: Iya kak.
0: Oke, untuk nemenin siang hari ini Bang Mus, nemenin hujan-hujan kok di sini panas, kira-kira kita putar
2: iya,
0: lagu apa nih?
2: Iya, mau request lagu nih kak.
0: Apa tuh?
2: Dari Mirnawati.
0: Mirnawati.
2: Cinta yang palsu.
0: Cinta yang palsu. Oke, yeah. Bang, salam-salamnya.
2: Mau kirim salam terima sekali buat Bang Mama juga, Bang Semiring juga, Pak Saragi, Bang Amadun, Bang Jepar, Bang Jaya juga, Bang Herman. Lalu juga buat Bang Amir Mamun, Mas Nawan, Mas Boy juga, Mas Bayu. Juga buat Arang, buat Bang Aramiko di Usmawe, juga buat Ana, Yana Nova, Erna, Muna, Nisa, juga buat Nadia. Lalu juga buat Fitri, Rizkiana di BMC City, juga buat Viola di Sulsel. Sulselnya buat Karyawati and Karyawan RRI Tengon, Pemerintah Jabrada. Juga buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bang Mus untuk doa-doanya. Kira-kira gak ada kata-kata siang hari ini?
2: Oh harus ada kayak. Kita semua punya lidah. Lidah memang tak bertulang, tapi dia cukup kuat untuk mematahkan hati seseorang. Hormat hati-hati kita semua.
0: Oke.
2: Yo gitu aja Mbak Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Bang Mus dari seputaran Simpang Bali sudah bergabung suara kita ya. Sebenarnya enggak mesti ada kata-kata Bang Mus, tapi kalau terkhusus untuknya Bang Mus diwajibkan gitu ya. Ya baik pendengar, masih selfie sapa penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dangdut ada di mana-mana.
0: Bang Joy. Betul kah?
1: Jangan. Bang Joy itu ngomong Bang Joy kita dulu waktu. Tadi Bang Mus, Bang Bayu pula.
0: Iya, ini Bang Bayu. Ini Bang Bayu.
1: Udah saking-saking hati ini lupa sih suara-suara penggemarnya ini.
0: Kalau tadi selfie sebut Bang Bayu, Bang Mus yang keluar. Kali ini Bang selfie sebut Bang Joy.
1: Kayaknya udah mulai dilupa-lupa sih.
0: Bang, efek sakit nih Bang. Padahal baru sehari kan. Maka kayak kata Bang Budi tadi kan, es terus katanya.
1: Es terus, es terus katanya.
0: Harap dimaklumi ya Bang ya.
1: Iya, karena es itu memang menggoda di teriknya matahari itu.
0: Betul, apalagi kalau panas-panas kayak gini enak kali kalau minum es ya kan Bang.
1: Mantap juga.
0: Gimana kabar siang hari ini Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Nggak ke mamam?
1: Bun pedeh.
0: Bun pedeh. Kita pengen mulai ke Tadang Dut Nigre ke?
1: Turah ya kak.
0: Hana lagu ya?
1: Anu deh, Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu. Oke. Salam salam.
1: Salamnya buat Kak Selvi aja, selalu lah. Jangan lupa ngopi biar nggak ngantuk.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Mus, buat Tuo, Jik Kupi. Terus semualah buat rekan RRI lah, moga betah selalu lah. Karena acaranya program ini mepet, jadi mungkin banyak yang nanti di belakang, gak usah panjang-panjang, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Mau tugas aja, renak siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mending hari itu dia Bang Bayu ya, dan seputaran simpang Bali. Ini suara Bang Bayu sama Bang Mus kayaknya gak bisa saya bedain ya. Beda lagi sama Bang Joy. Kalau Bang Joy, kalau nelpon agak lebih semangat suaranya gitu ya, Mbak Selby gitu ya. Ya baik pendengar, karena sudah 3 penelpon ya, sudah servis apa siang hari ini, saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang kakak penyiar, siang juga. Ini Fitri dari Payareje, selamat siang Kak Fitri. Mau request lagu darinya Rara Lida, judulnya Larut Tanpa Kepastian. Oke, salamnya buat kakak penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke, Kak Fitri ditunggu ya lagunya, sebentar lagi akan Selvi putarkan. Assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam Mbak Vita. Mbak Vita di bawah mau request lagu dari Safira, Memandangmu. Oke, salam buat semua pendengar, spesial buat Mbak Selvi berizin. Oke Mbak Vita ditunggu ya Mbak Vita ya, lagunya sebentar lagi akan Selvi putarkan. Nah pendengar, langsung saja ya kita dengarkan sebuah lagu nih darinya Muksin Alatas dengan judul Merana, terkhususnya untuknya Bang Sultan. Setelah itu ada lagu darinya Mirnawati dengan judul Cinta Yang Palsu, terkhususnya untuknya Bang Mus, dan juga lagu darinya Mansur S dengan judul Pelaminan Kelabu darinya untuknya Bang Bayu ya. Dan untuk seluruh pendengar dimanapun pendengar berada, semoga lagu-lagu yang akan saya antarkan dapat menghibur para pendengar. Selamat mendengarkan.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Semua bertiga megahertz pendengar sudah selfie putarkan permintaan para pendengar tadi ya, ada darinya Bang Sultan, Bang Mus dan juga Bang Bayu sudah mengawali lagu-lagu permintaan para pendengar. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung sama selfie, sampai tunggu kebersamaannya di 0821 658 5476, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Dan pendengar, sebelum selfie bacakan pesan-pesan yang sudah masuk ya, selfie bacakan dulu sebuah cek fakta yang akan menemani siang hari kita di siang hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap menjadi sasaran hoax belakangan ini. Hoax muncul dalam beberapa tema dan terbesar, maksud kami, tersebar di media sosial. Lalu apa saja hoax terkait Dedi Mulyadi? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Dedi Mulyadi bagikan 100 juta rupiah dengan tebak nama provinsi di Facebook. Dan liputan 6.com menemukan postingan Gubernur Dedi Mulyadi membagikan uang 100 juta rupiah dengan menebak nama provinsi di Facebook. Postingan itu beredar sejak pekan lalu dan salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Dan selanjutnya pendengar, liputan 6.com mendapati klaim foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jatuh sakit. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 25 Juni 2026. Selanjutnya, tim Cek Fakta liputan 6.com menemukan postingan video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempromosikan situs judi online tertentu. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook dan akun itu mempostingnya pada 1 April. Demikian pendengar, Cek Fakta liputan 6.com sudah memberikan 3 Cek Fakta hoax terkait Dedi Mulyadi. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan Cek Fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih selalu ditemani rangkaian program Pro Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Masih selfie temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar. Bagi para pendengar yang mau bergabung bersama selfie, boleh hubungi langsung di 0821 658 5476, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Dan tadi terpantau ada yang nelpon belum sempat selfie angkat ya, boleh langsung dicoba lagi untuk para pendengar. Nah pendengar, ada yang bergabung sama kita nih siang hari ini, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut ada di mana-mana.
1: Siap. Dengan siapa di mana, Kak?
3: Ini Bu Nur dari Datu Berutunyang.
1: Bu Nur dari Datu Berutunyang. Apa kabar siang hari ini, Bu Nur?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sudahkah makan?
3: Alhamdulillah sudah minum kopi, sudah makan. Tinggal mendengar lagu-lagu dangdut itu yang ini.
1: Oke, kira-kira
3: kabarnya di Takengon Pak mana?
1: Di Takengon cuaca hari ini panas, Bu Nur, luar biasa panasnya.
3: Sama saja di Kebetulan yang pun panas mentak. Tak mau hujan ini, kayak mana ini? Mau nanam cabai nggak bisa. Nanam jagung nggak bisa. Apa usaha kita ini, Kak?
1: Usaha kita, Bu. Kira-kira usaha kita perlu ke kita jaga lilin?
3: nggak ada hujan, semua dengan hujan. Kalau nggak hujan nggak bisa usaha ini.
1: Betul. Mudah-mudahan turun hujan ya Bu ya, hujan yang membawa berkah untuk kita semua ya Bu ya.
3: Iya, alhamdulillah. Semoga malam ini malam Senin berkah dah.
1: Betul. Bukan malam terakhir bagi kita ya Bu ya.
3: Bor, request lagu Ibu.
1: Oke, lagu apa tuh Bu?
3: Ari Mansur SB, Rembulan.
1: Rembulan, oke sih.
3: Rembulan, kaki terang ulan kelem nih. Sangkan ini mati ulan gal, kadang berat terang dah herum rembulan nah.
1: Betul, betul. Salam-salam.
3: Ini yang kayak urat B.
1: Mudah-mudahan urat B.
3: Salam-salam Bu, kakak penyiar desa ini Bu Selfie ke Bu Nur kan?
1: Selfie aku Bu.
3: Bu Ana Nismayo.
1: Bu Ana Porami jam 3.

0: Ya baik mendengar, itu dia Bu Nur dari seputaran Datu Beru Tunjang ya, sudah bergabung, ditunggu Bu ya lagunya darinya Mansur S dengan judul Rembulan Bersinar Lagi. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung untuk klien telepon, boleh langsung hubungi Selfie di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan saya bisa sapa kembali penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut berada kita.
0: Siap, dengan siapa di mana Bang?
1: Mairona, Mbak Sel.
0: Bang Mairona, apa kabar Bang Mairona?
1: DDE.
0: Baik-baik saja ya.
1: Baik-baik saya.
0: Oh, baik-baik saya. Bukan baik-baik saja ya. Udahkah makan siang ini Bang Mairona?
1: Banyak juga kabar sehat juga situ kan.
0: Gimana Bang?
1: Situ kabar sehat juga kan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sampai ke orang tua keluarga semua kan.
0: Alhamdulillah. Lagi
1: bisa, masih bisa request lagu.
0: Gimana Bang?
1: Masih bisa request lagu.
0: Bisa dong untuk Bang Meronas, boleh. Apa tuh lagunya?
1: Ya, lagu dari Tita Alfia, Jangan Marah-Marah ya.
0: Tita Alfia apa Bang judulnya?
1: Jangan marah, jangan marah-marah.
0: Jangan marah, oke siap. Salam-salamnya Bang.
1: Oke, salamnya banyak pertama banyak Mbak Selvi. Sama Mbak Ana, ada Bang Budi, ada Kak Apolin, ada Bang Joy, ada Bang Rahmat, ada Bang Amirun, ada semua dalam Mbak, para pecinta produk di siang hari ini Mbak.
0: Oke, siap.
1: Oke, banyak Mbak Selvi, dalam juga sebetulnya jaga kesehatan. Kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona ya. Dia itu dia Bang Mairona dari seputaran Medan ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya dan terima kasih juga untuk doa-doanya. Masih selfie sapa pendengar ya. Satu penelpon lagi, setelah itu akan selfie bacakan pesan-pesan yang sudah masuk. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut kita, Dangdut di mana-mana Mbak Selfie.
0: Bang Joy.
2: Ya betul teratur.
0: Lagu Selemas Di.
2: Hah?
0: Lagu Selemas Di.
2: Ah, no gerem nung kupi wae.
0: Aku nyenggeh tunuh ga.
2: Tunuh mata pengen tentang bintang langit itu kan. Eh Bobo.
0: Kuputaran ke lagu Nina Bobo Bang.
2: Ah?
0: Kuputaran ke lagu Nina Bobo.
2: Ah, lo doa makin tunuh gitu.
0: Oh, makin tunuh. Bawa ketah lagu Hana si si gere nos tunuh ga?
2: Oh, ini ke kuku WA sini ga? Judulnya ada Romai Rama ya, judulnya Anu Gibah ga?
0: Gibah, oke siap.
2: Pak ini merendi begibah gibah buat cewek tak membal ni ga? Tak nonton bal kalau ni menggibah gibah wah cemaya tu, najak pedih.
0: Eh aku ga?
2: Oh ya, ya begini tunggu ke sana. Oh gua kau ni Pak Bal gerpa ni juga kau ni Pak Bal akan lapangan tu yang ketangkut daerah mai jomil kau. Oh ya, ya. Begini kita ni ke penonton,
0: betul ga? Betul betul.
2: Penonton tu aja gua mehir ga. Cuma bal ke lapangan tu meram, perlu jual balik apa ke meram?
0: Enti ya.
2: Oh ya ke
0: ngelain cerita ya.
2: Oh ya nanti pagi ini gibah-gibah buat dia. Kita nonton apa yang ngehekan lagi kita menyone gerga.
0: Bawa kata dalih nih gibah gosip deh.
2: Ya aku merandung gibah pada gosip.
0: Oh beda ke?
2: Itu gosip ini makin gosok makin sip deh. Eke gibah ni merah kita gaya-gaya hilang ya ujung akhir kan. Dosa ujung ni.
0: Ujung-ujung ni dosa pokoknya Bang Joy.
2: Betul, ujung-ujung ni dosa. Oh ya, itu gibah.
0: Betul.
2: Itu gosipnya aja menya merah. Aja gosipnya menjajah ibu-ibu gosip.
0: Sebenarnya gibah orang.

0: Gosip ini secara kelas lain bangku, Bang Joyga.
1: Beda-beda kastal ya.
0: Betul, 11-12.
1: Nomor 11-12, Saturn 12 ya.
0: Siap. Salam-salam nih Bang Joy.
1: Salam-salam nih King Pak Joy yang lagi niat tidak terlalu
0: ya. Amin.
1: Ya, King semua penyiar dalam sepeda-peda. Iya. Semua penyiar baik-baik, mbak-mbak, abang-abang di mana saja berada. Pak ini weekend lah, ceritanya aja. Weekend in garden berapa ya, ataupun weekend in office ya, ya. Ataupun weekend in shopping merapak ya, ya. Semoga sehat selalu di mana saja berada, pakai ya, mbak-mbak, abang-abang ya.
0: Amin.
1: Dan tidak lupa pulang untuk bapak pimpinan kita, bapak Imam Taufik. Di mana saja berada, semoga tidak selalu ya.
0: Amin.
1: Dan tidak lupa pula untuk teman-teman pendengar dari Pakengon di mana saja berada yang lagi monitor radio sayangannya, semoga tidak selalu ya. Laguna ya hari merah mana boh?
0: Gibah jodoh deh kah?
1: Gibah. Nanti gosip udah selalu gue lan boh.
0: Siap Bang Joy, siap.
1: Mana kak ikara pergi kapor dangdut ya pak, kemuk lah.
0: Gara ke si asli?
1: Si asli berburu weh, si kapor-kapor rok dangdutnya semangat karena rok anak sayur ini redup belajain.
0: Oke siap, berarti si kapor ya Bang
1: Joy. Bapak sahabat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya berdengar, itu dia Bang Joy dari seputaran Pondok Sayur ya, sudah bergabung sama kita. Ditunggu Bang ya, lagunya sebentar lagi akan selfie putarkan karena sudah selfie siapkan. Nah karena sudah 3 penelpon, selfie angkat pendengar, saatnya selfie bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, ini Bu Ati di Lorong Gilang. Waalaikumsalam Bu Ati, selamat siang. Minta lagunya dari Elvi Sukaisih, Sekuntum Mawar Hitam. Mawar merah ya. Salam-salam buat pendengar RR Berizin. Oke siap ditunggu Ibu, lagunya sebentar lagi akan selfie putarkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang menjelang sore Kak Selfie, siang juga. Ini dari Bunda Zahra di seputaran BM. Request lagu dari Dol Sumbang, judulnya Rindu Aku Rindu Kamu. Oke. Kirim salam buat anak baru bersama-sama para besti-bestinya yang lagi di perjalanan menuju Banda Aceh. Selamat sampai tujuan ya, buru-buru ya. Untuk menjalankan tugas perkuliahan dengan ucapan semoga selamat tujuan. Amin. Berizin Kak Selfie, wassalam. Selanjutnya, assalamualaikum Dik Selfie, selamat siang. Waalaikumsalam Mak Selfie. Perodang dudang tuklah kita. Ngeke mamam Dik, minum aku alis inomi Mak. Biar ada tenaga, kedik-kedik sapapennya. Enggak tebatu-batu nantinya. Siap. Mama lagu Ari Mansur S judulnya Kana. Oh Kanali. Salam sehat selalu buat penyiar, pendengar, penggemar RRI merasa japeran.

0: kejadian 2025 yang enggak akan lupa ya Mak ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita berdoa dijauhkan dari segala mara bahaya dan amin. Dan langsung saja mendengar tadi ya sudah saya siapkan permintaan darinya Kak Fitri dan juga Mak Vita ya dengan judul Larut Tanpa Kepastian dan juga Memandangmu. Selamat mendengar.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
4: Какие дела? Секретное задание?
3: Да.
4: Ты вернулся?
3: Возможно.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Semua tiga mega pendengar masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. 29 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih saya temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut permintaan para pendengar di siang hari ini. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan lagu Rembulan Bersinar Lagi ya, permintaan darinya Bu Nur tadi kalau gak salah ya. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan program kami selanjutnya dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan.
0: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Bal, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bul. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bal?
1: Iya, Bul. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bul. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Siap.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Masih saya ditemani Roni Ngeranda dengan lagu-lagu dangdut permintaan para pendengar di siang hari ini. Dan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih ada ya waktu kita untuk kita putarkan lagu-lagu permintaan para pendengar yang belum diputarkan ya. Ada Gibah, ada Sekuntum Mawar Merah, Rindu Aku Rindu Kamu, dan Kan Ali. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Pro Satu RRI Tagging on 5 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah tugas lebih menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, pendengar. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Sesaat lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi sore hari ini. Diawali terlebih dahulu dengan lintas informasi. Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Mursid, mengajak masyarakat merawat pohon yang ditanam demi menjaga kelestarian lingkungan, khususnya kawasan Danau Lutawar yang menjadi salah satu daerah tangkapan air penting di Aceh. Ajakan tersebut disampaikan Mursid saat mewakili Bupati Aceh Tengah pada kegiatan penanaman pohon dan santunan fakir miskin yang digelar Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 3 Pegasing Angkatan 1993 di Panti Menye, Kecamatan Bintang kemarin. Sekda Mursid menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh alumni SMA Negeri 3 Pegasing Angkatan 1993 yang telah menginisiasi gerakan penghijauan pasca bencana hidrometeorologi di kawasan seputaran Danau Lutawar. Menurut Mursid, gerakan penanaman sekitar 200 pohon tersebut merupakan langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan. Bibit yang ditanam terdiri dari pohon pinus sebagai tanaman konservasi, serta pohon produktif seperti durian, alpukat, dan jeruk diharapkan memberikan manfaat sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain penanaman pohon, kegiatan yang dipusatkan di Panti Menye, Kecamatan Bintang tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial Ikatan Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 3 Pegasing Angkatan 1993 kepada masyarakat sekitar.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

Pendengar RRI Takengona di kediaman kita di ketahanan pangan untuk sore hari ini dan program Presiden swasembada pangan dan energi jadi bukti nyata kemandirian bangsa. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kita ucapkan untuk pendengar semuanya. Dan untaian lagu juga informasi masih dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Informasinya berkesinambungan di antara rangkaian lagu dan juga informasi ini untuk ke semua kalangan, semua kita dimanapun Anda berada. Kita dengarkan dulu beberapa rangkaian ini, kita akan untaikan informasinya di antara lagu-lagu yang tengah Anda dengarkan di waktu ini.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kita teruskan untuk untaian lagu-lagu yang kiranya menjadi bagian dari informasi yang akan kita sampaikan bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik, untuk kesemuanya yang berada di kediaman, bagaimana untuk siang atau sore hari ini, yang menikmati hari minggunya di rumah saja dan akan terus mendengarkan satu persatu dengan untaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi untuk kita ketahui, jadi pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa swasembada pangan dan energi menjadi bukti nyata kemandirian bangsa ditegaskan dalam berbagai pidato kenegaraan. Salah satunya saat pasca acara puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-18 di Gorontalo. Yang disampaikannya pondasi utama negara merdeka, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah pilar strategis transformasi bangsa serta syarat mutlak jika Indonesia ingin menjadi negara yang benar-benar merdeka dan sejahtera. Ada juga keberhasilan sektor pangan. Indonesia telah mencatat surplus komoditas strategis seperti pupuk, beras, dan jagung, bahkan belum membantu memenuhi permintaan pangan dari berbagai negara lain. Kemandirian energi untuk menghentikan ketergantungan impor bahan bakar minyak BBM. Kementerian meluncurkan bahan bakar B50 yang diolah dari campuran 50% kelapa sawit. Indonesia menargetkan swasembada energi penuh selama 3 hingga 4 tahun ke depan. Informasi-informasi ini atau uraian-uraian yang kita sampaikan ini, pendengar, bisa Anda lihat terus di berbagai informasi-informasi yang lain. Kita tinggal share aja kan, karena kan sekarang ini zamannya semua tinggal mendapatkan informasi itu dari berbagai sumber bisa Anda dapatkan. Kita mendapatkan informasi-informasi ini berdengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Ketika informasinya Presiden Prabowo swasembada pangan dan energi itu bukti nyata kemandirian bangsa, dari Sekretaris Kabinet pun Anda bisa mendapatkan informasi tersebut. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore lagi, dengarkan kami dengan rangkaian lagu dan juga informasinya.

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

0: Karena untaian lagu dan juga informasi, informasi selanjutnya masih Anda dengarkan kami untuk rangkaian lagu dan juga informasi ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan untuk informasi yang disampaikan untuk pendengar yang tengah beristirahat di waktu sekarang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa swasembada pangan dan energi menjadi bukti nyata kemandirian bangsa yang ditegaskan dalam berbagai pidato kenegaraan. Yang salah satunya tadi itu saat acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Salah satunya pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ajakan persatuan untuk pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan gotong royong seluruh elemen bangsa, petani, nelayan, buruh hingga TNI Polri yang harus terus dijaga agar kekayaan alam sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat. Masih akan banyak lagi yang kita untaikan, uraikan untuk pendengar.
1: Lagi seru banget nih, teman baru Sanu ngajak main game online.
2: Teman baru? Dari sekolah?
1: Enggak sih.
2: Kenalnya dari mana?
1: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
2: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
1: Jadi, Sanu nggak boleh main?
2: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
1: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
2: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

Masih diucapkan selamat sore pendengar RRI Takengon, sore yang panas untuk Takengon dan sekitarnya, tapi rada-rada ada awan yang berwarna kelabu untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, panasnya di luar tidak mengurangi makna, tidak mengurangi ketika Anda masih menikmati hari Minggu dan kemungkinan juga masih ada yang bersama anggota keluarga di kebun. Hari Minggu itu identik kalau di Dataran Tinggi Gayo itu kita ke kebun berbagi waktu. Nggak ada istilah harus bermain seperti anak-anak yang lain, bantu orang.

0: pendengar RRI Takengon, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ketika menghadiri puncak seluruh rangkaian kegiatan Pekan Nasional PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang kala itu dipusatkan di kawasan Gor David Tony Limbutu Kabupaten Gorontalo pada 24 Juni 2026. Jadi kehadiran Presiden pada puncak kegiatan PENAS ke-17 itu menjadi momentum penting bagi ribuan petani, nelayan, penyuluh pertanian, serta peserta dari seluruh Indonesia, lebih khusus petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo selama 5 hari mengikuti berbagai agenda temu karya, gelar teknologi, pameran pembangunan pertanian, forum bisnis, dan pertukaran inovasi di bidang pertanian dan perikanan. Dan pendengar RRI Takengon, beragam kegiatan yang digelar mulai dari gelar teknologi pertanian, temu profesi, pameran produk unggulan, hingga pertunjukan seni dan budaya yang menampilkan kekayaan daerah. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada setiap hari Minggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, hingga selesai, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita hadir di Ketahanan Pangan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Presiden Prabowo mengatakan swasembada pangan dan energi jadi bukti nyata kemandirian bangsa. Scroll terus untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan hal ini bagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kami untaikan ke semuanya itu untuk pendengar yang pastinya. Dan ketika kegiatan-kegiatan masih terus berlangsung, yang mempersiapkan seragam untuk besok saja dari sekarang disetrika biar sore bisa istirahat. Sore lain lagi informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, kegiatan-kegiatan Anda pun hal yang sama. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Anda dengarkan di sini, kami hadir dan hantarkan sepanjang waktu ini hingga malam hari nanti.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Baik, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore kita ucapkan untuk sore hari ini. Nantinya berlanjut berkesinambungan untaian lagu dan juga informasi akan kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Biasanya kita memadukan untuk lagu-lagu yang hadir, lagu-lagu yang Anda dengarkan itu dengan Anda mendengarkan beberapa untaian lagu religi ketika isyarat asar akan kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

اعلموا أن الله شديد العقاب.

تنسوا قوم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفوا.

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon melanjutkan dan merangkainya kembali bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Sore-sore seperti sekarang, banyak yang kita bisa hadirkan lagi bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Terlebih untuk sore hari ini yang tengah beristirahat, sudah selesai sebagiannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Startnya pagi-pagi sekali dan selesainya ketika targetnya asar selesai. Sudah harusnya selesai untuk waktu ini.

Pendengar RRI Takengonan, selamat sore untuk sore hari ini yang tengah bersama dengan RRI Takengon diucapkan selamat sore, tengah beristirahat Anda yang tadinya acaranya jalan-jalan ngelihat cuaca seperti ini sudah boleh pulang. Mendung kan bukan berarti hujan, tapi ini sepertinya bakal hujan dengan bunyi petirnya yang cukup kencang di beberapa tempat sebenarnya sudah hujan ini.

0: Kita kengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk sore hari ini. Kalaupun ngajak kita ngopi, mungkin di lain waktu lain kesempatan lah ya. Nanti kita bisa menemani atau bareng-bareng ngopinya sama teman, sama Anda-Anda semua yang sore ini ngajak kopi ngopi. Tapi kalau di rumah jam-jam ini kalau nggak ada kegiatan-kegiatan lain, ya bisa saja sedang ngopi juga saya nih untuk saat sore hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, selamat sore. Saya temani Anda, banyak lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo yang sudah hadir mengawali untuk sore hari ini. Gayo sore, selamat sore untuk warga Gayo dimanapun Anda berada. Semua pendengar bahkan dari ujung negeri ke ujung negeri lagi, biar yang lain juga akan tahu ini lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo.
1: Nasihat atau petuah dari Dataran Tinggi Gayo. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Yo te voraglio, te voraglio, le voraglio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo menjadi bagian dari warna sore kita. Selamat sore ke semua kalangan dan selalu mengucapkan terima kasih dengan Anda mendengarkan banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Terlebih untuk sore hari ini, untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Untuk Anda yang tengah ngopi, ada makanan-makanan ringan dari kebun yang Anda olah jadi makanan ringan untuk saat sore ini, ngopi, kopi dan Datan Tinggi Gayo yang mendunia itu tentunya juga menjadi gambaran tersendiri di hadapan Anda. Ada RRI Takengon jadi bagian untuk sore itu.
1: Pendengar, pernah gak sih kepikiran korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Gayo hadir sepanjang waktu, kalaupun nanti akan berlanjut berkesinambungan kemudian pendengar RRI Takeo nanti setelah Anda mendengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17. Dan pendengar RRI Takeon, kita ke Lintas 17, warta berita berjaringan Aceh sore ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Kurwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SR Udas Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
2: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
1: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Lis Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
3: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
1: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan atau OPAR. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
5: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
6: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
4: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
6: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baiklah masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bercicik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu peran aktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran?
4: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutoraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semayo menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofianto.
1: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
2: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
1: Ketua MAA Lok Semawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan Jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi.

0: 3 proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris. Kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
1: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau JADUP, serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Romero melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Sua Si Gading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Laporan reporter Anwar Yunus.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Suak Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Suak Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
2: Dan perkembangan daripada umpan atau kumpakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya kita ada macam-macam. Ada KMBG ditampung juga kita, produk dari SGD Farm. Karena kita misalnya badan hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
1: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan. Termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: BUMG Cod Darat bekerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, kembangkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Irham Syah.
3: Badan usaha milik Gampung, BUMD Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Gampung Cod Darat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cod Darat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
4: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu

0: namanya buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026.
1: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu, pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
2: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
1: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cot Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Berikut laporan Alvin Sahrin.
1: WWF bekerja sama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan winanam di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia, Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya, Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinkes Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bener Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kenapa pulang?
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
2: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
1: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Anggota DPD RI Haji Uma melakukan kunjungan kerja ke Sebulu Salam dan soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Uma, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota Sebulu Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Sebulu Salam. Kehadiran senator vokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sebulu Salam, Adi Takaria, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Uma menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah hal itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar RRI Takengona. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 untuk sore ini.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

pendengar dengan untayan lagu-lagu yang tentunya pendengar kenal sebelumnya untuk lagu yang sudah cukup lama, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini. Dan kita tinggalkan Buntu Kubu dan semua kalangan lagi, saya temani pendengar untuk yang tadinya sudah ngebayangin hujan akan deras, ternyata mendung itu bukan berarti hujan juga, dan belum tentu juga mendung itu hujan membawa

0: Hari ini lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo masih dihadirkan untuk sore hari ini. Ngerasa nyaman, ngerasa lebih hangat lagi suasana sore kita yang dingin dengan untan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo yang masih kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.
1: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Selamat sore ke semuanya untuk sore ini dan suguhan ini untuk pendengar, dan saya tahu pastinya pendengar sudah nyaman dan suka dengan yang dihadirkan satu persatu dari RRI Takengon untuk sore hari ini. Semua kenal dengan lagu-lagu yang dihadirkan untuk menemani Anda yang tengah ngopi, tengah mempersiapkan diri untuk nantinya sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau di kotanya pendengar RRI Takengon, jam 18 waktu Indonesia Barat itu masih berseliweran kesana kemari, makanan-makanan mesti dicari untuk keperluan malam. Tapi kalau yang jauh-jauh dari keramaian pusat kota ini memang sudah bunyi suara alam saja, dan memang sudah malam, istirahat dan kegiatan selesai. Terlebih kalau ada yang rumahnya jauh-jauh sekali, bahkan jangkauan informasi, mudah-mudahan RRI lah jadi teman Anda di tempat Anda yang jauh-jauh sekali tersebut.

Jejaki waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar, dan akan kita alihkan lagi rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Kalaupun kita sudah sebanyak mungkin menghantarkan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo, jadi untuk alihan yang berikutnya tentu rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Takengona di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Badan Energi Internasional melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya sebagian pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengangkat produksi di kawasan Teluk. Meskipun terjadi pemulihan tajam, produksi minyak global masih berada di sekitar 9,4 juta barel per hari. Jumlah produksi tersebut di bawah tingkat sebelum perang Amerika Serikat, Israel, Iran, dilansir dari Anadolu pada 11 Juli 2026. IAEA melaporkan pengguna keamanan yang masih berlangsung terus membatasi pemulihan penuh produksi minyak di kawasan tersebut, dan IEA mencatat pasokan minyak dari produsen kawasan Teluk meningkat sekitar 3,5 juta barel per hari pada Juni. Hal tersebut dilaporkan dalam laporan Oil Market Report termasuk IEA. Kenaikan ini terjadi setelah produksi pulih sebagian pasca kesepakatan kerangka kerjasama antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz ini masih terjadi secara berkala akibat kekhawatiran keamanan. Ketergantungan pada pengawalan Angkatan Laut Amerika Serikat juga masih mengaruhi kelancaran arus minyak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Selamat sore pendengar RRI Takengon, dan untuk sore hari ini seperti yang sebelumnya kita sampaikan, kita hadir dengan untan lagu-lagu religi. Ketika kita ingin suasana teduh, ketika maghrib akan kita jelang, suasananya itu berbeda dengan yang sebelumnya tadi.

Pendengar RRI Takengon, untuk kita nantikan tilawah dan juga kumandang azan maghrib dari kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon.

في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. RRI Takengon meneruskan kembali rangkaian lagu dan juga informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral. Ada rekan Nur Hasanah akan melanjutkannya. Terima kasih pendengar, selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam. Lanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk ikuti berita sentral. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI, rela polisi, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah

0: Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Logistik.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
3: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
7: Kan di Bapak sudah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
8: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
9: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
7: Pak Kadis. Harapannya
9: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
8: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
7: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspada sudah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
9: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
7: Berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
9: P3K 9.
7: Kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya Bapak saya. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak lihat lagi JP-nya.
8: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
11: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah

0: satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Sumbadi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
1: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
0: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
2: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
0: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Haji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
4: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
5: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
6: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
5: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
4: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
5: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
8: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumda mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak.

0: dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
1: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 54 dan 54, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arun. Kalau itu masuk, wah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
0: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
2: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
0: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
5: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
6: Selamat malam.
5: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
6: Ini kan jadi acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
5: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
6: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
5: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri, dan lanjut untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon malam ini. Dan pendengar, nantinya juga ada mimbar agama. Sebelumnya ada beragam pilihan lagu, informasi juga masih akan hadir untuk Takengon malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Lanjut terus ya, untuk kita akan dengarkan mimbar agama. Malam ini mimbar agama dengan judul Menyucikan Niat Untuk Allah.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menyucikan niat untuk Allah. Segala amal ibadah dalam Islam bergantung pada niat. Niat adalah penentu apakah amal kita diterima atau tidak di sisi Allah. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka amal itu bernilai ibadah. Namun jika niatnya karena dunia, maka amal itu tidak bernilai di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tegas hadis ini menyampaikan bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Menyucikan niat berarti memastikan bahwa semua ibadah, pekerjaan, dan aktivitas kita dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Pendengar yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari, menyucikan niat dapat diwujudkan dengan mengawali setiap amal dengan doa dan niat ikhlas agar hati terarah kepada Allah, menghindari riya dan ujub, yaitu beramal karena ingin dipuji atau merasa bangga diri, menjadikan amal dunia sebagai ibadah, seperti bekerja untuk menafkahi keluarga, belajar untuk menambah ilmu atau menolong sesama, dan yang terakhir, mengoreksi niat secara berkala agar tidak tergelincir kepada kepentingan dunia semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa keikhlasan adalah syarat utama dalam beribadah. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menyucikan niat dalam setiap amal. Dengan niat yang ikhlas, amal kita akan diterima, hidup kita akan penuh keberkahan, dan kita semua meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga hati, menyucikan niat, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai ibadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat malam pendengar Pulse 1 RRI Takengon. Semoga masih semangat dan bahagia selalu. Gimana untuk pecinta sepak bola? Piala Dunia 2026 sudah akan memasuki babak final ya. Dan kita ketahui bersama nih, euforianya juga luar biasa. Sebagian pencinta sepak bola juga mungkin sudah siap-siap setidaknya untuk menyiapkan diri ya, menonton laga final yang akan berlangsung dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Spanyol versus Argentina. Ya, dan sebelumnya memperebutkan posisi ketiga antara Prancis dan Inggris. Ya, jadi Prancis ini kalah dari Inggris. Inggris unggul 6-4 atas Prancis. Wow, keren ya. Dan yang pasti juga bagaimana setidaknya untuk hasil nanti malam, siapa juara Piala Dunia FIFA 2026? Apakah Argentina kembali atau Spanyol nih yang jadi juara Piala Dunia FIFA 2026? Laganya nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, itu dapat pendengar ikuti. Dan Pro 1 RRI Takengon juga akan menyiarkan kembali. Dan yang pasti juga pendengar Pro 1 ada nobar nih di RRI Takengon ya. Walaupun tidak dibuka secara besar-besaran gitu, tapi ini dilaksanakan juga. Dan ya, untuk Anda tetap semangat selalu setidaknya menjalankan beragam aktivitasnya. Dan intinya sih untuk para pencinta sepak bola, karena pertandingan juga lumayan tuh jam 2 ya sampai jam 4 mungkin baru selesai besok hari Senin. Jadi memang benar-benar harus ini sih ekstra baik-baik gitu ya untuk mengatur waktu dan sebagainya. Baik, untuk kebersamaan kita juga nanti masih terus lanjut. Dianur juga mau informasikan untuk waktu sholat Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kemarin aja Isya nanti akan kita dengarkan sekitar pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Kurang dari 3 minggu, Polres Aceh Tengah tangkap 6 pengedar dan 7 kurir, termasuk 2 pelaku di Bandar Meriah sebagai pemasok. Komitmen Polres Aceh Tengah dalam memberantas pengedar peredaran gelap narkotika terus dibuktikan melalui serangkaian pengungkapan kasus yang berhasil dilakukan Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba. Dalam kurun waktu dari 3 minggu, Satres Narkoba Polres Aceh Tengah berhasil mengamankan 13 pelaku, terdiri dari 6 pengedar dan 7 kurir, termasuk 2 pelaku pengedar di Bandar Meriah sebagai pemasok hasil pengembangan. Pengungkapan terbaru dilakukan dengan menangkap pria berinisial CA, 27 tahun, yang diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya terhadap tersangka AR melalui metode undercover buy. Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik SIK MH melalui Kasatres Narkoba Ibtu Bambang Hari Herman Syaputra Pelis SHMH menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan informasi masyarakat dan hasil kerja keras personel dalam pengungkapan setiap kasus hingga pemasok. Pada Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim Satres Narkoba berhasil mengamankan CA di kediamannya di salah satu kampung di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Polres Aceh Tengah juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba demi mewujudkan Aceh Tengah yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
0: Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk selanjutnya kita akan nantikan kumandangan Jan Isya ya, live dari Masjid Agung Ruhama Takengon akan kita dengarkan sebagai penanda waktu salat Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam, selamat menantikan waktu salat Isya tiba. Allah.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setia Prosa tuh RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah salat Isya, kumandang azan Isya live dari Masjid Agung Rohama Takengon telah kita dengarkan. Dan kini lanjut terus ya untuk temani kita di Takengon malam ini. Ada mini drama juga yang selanjutnya akan hadir. Dan untuk mini drama kali ini pendengar masih produksi RRI Takengon yang akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk semua dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum. Wah, sore ini Takengon sejuk sekali ya. Eh, itu kan Ina Nadel. Ina Nadel, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Kak Nur, sinilah duduk. Kebetulan nih, aku lagi ngopi nih, ada cemilan juga nih. Nang-nang nunggu anak.
0: Wah, kalau lihat Ina Nadel ngopi, jadinya aku ikut

0: apa-apa juga. Untungnya udah ada kuenya nih ya.
1: Kopi tanpa cemilannya apa sih, kayak nggak lengkap.
2: Assalamualaikum. Wah, lengkap nih. Boleh saya gabung?
0: Waalaikumsalam. Sini, sini. Gabung terus, apa ke tanya-tanya. Mutia, kayaknya capek ya.
2: Iya nih kak, abis dari kampus, tugas akhir semester lagi banyak.
0: Jurusan apa emang?
2: Ekonomi kak.
1: Oh, pantes. Kalau ngobrol sama Mutia, pasti cocok ditanya-tanya usaha. Kan nyambung sama jurusan ekonomi ya.
2: Hehehe, bukan usaha saja. Tapi bagaimana usaha itu bisa membuat masyarakat lebih sejahtera?
0: Ngomong-ngomong usaha, sekarang kafe-kafe kopi di Takengon kan makin banyak ya.
1: Iya, kadang heran juga sih, kopinya kan sama. Sama-sama kopi gayu gitu kan. Cuman kenapa bisa sebagian murah, sebagian bisa sampai puluhan ribu, itulah. Kenapa itu ya?
2: Nah, pernah kepikiran nggak kenapa bisa begitu, Kak?
1: Mungkin tempatnya kali ya bagus.
0: Atau karena gelasnya cantik. Hai.
2: Itu memang berpengaruh sih, Kak. Tapi yang paling penting adalah ada proses pengolahan dan pelayanan. Kopi tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, Kak.
1: Oh, biasanya sih kalau misalnya kami habis ngutip di kampung ya udah langsung jual gelondong merah kayak gitu, jadi nggak diolah-olah pagi.
2: Itulah yang disebut menjual bahan baku, Kak.
0: Padahal kalau kita pikir-pikir ya, masih banyak proses sebelum akhirnya menjadi secangkir kopi yang kita minum sekarang loh.
2: Betul, Kak. Disangrai, digiling, dikemas, dipasarkan, diseduh oleh barista, semua proses itu menambah nilai jualnya, Kak.
1: Berarti yang kita nikmatin keuntungannya dari kopi ini bukan cuma petani aja ya, banyak masyarakat lain bisa ini ya menikmati.
2: Iya kak, justru semakin banyak orang yang terlibat. Ada yang membuat kemasan, ada yang mencetak label, ada yang menjadi fotografer produk, ada yang menjual secara online, ada yang membuka kedai, dan semua mendapatkan manfaatnya kak.
0: Kalau begitu, istilah hilirisasi memang sebenarnya sederhana ya?
2: Iya kak, sangat sederhana kak. Hilirisasi artinya hasil panen tidak berhenti sebagai bahan mentah kak, tetapi diolah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi kak.
1: Oh, jadi kepikiran selama ini kami selalu berharap harga kopi itu naik. Padahal mungkin kami juga bisa menaikkan harga kopi itu sendiri tanpa nunggu harga kopi dari toke ya.
2: Iya kak, nah itu dia kak. Harga memang dipengaruhi pasar kak, tapi nilai tambah bisa kita ciptakan sendiri.
0: Misalnya nih, Nana Del, kalau di kampung tuh kan ada ibu-ibu tuh. Jadi kalau biasanya kayak cuma ngutip, ongkosan ngutip. Nah coba deh buat kopi, jadi kopi bubuk kemasan.
2: Atau membuat paket-paket olahan-olahan khas gayu.
0: Ya kayak oleh-oleh lah gitu.
1: Ditambah lagi mungkin bisa ya dibungkusnya itu kita buat gambar kerawang gayu ya.
0: Nah bener, itu jadi menarik ya, selain hasil kopi gayunya, bubuk kopi gayunya, tapi kemasannya juga punya motif khas gayu.
1: Nah tengok tuh kak, belum baru pun datang, belum diminum udah dipoto.
0: Memang
1: orang ekonomi nih ya.
0: Memang gitu sekarang. Kan memang kayak kita tadi, kayak aku misalnya pas kalian belum datang, aku foto dulu loh kopinya, karena kan gelasnya cantik, tampilan cantik gitu.
2: Nah itu juga peluang kak, kemasan yang menarik membuat orang lain ingin membeli dan membagikan di media sosial.
0: Ajang promosi gratis sambil membantu pemilik usaha.
1: Memang sih anak muda sekarang kreatif ya, bisa dibuat konten dari kopi ini pun ke. Kalau kami dulu yang penting kopinya habis, udah habis kutip bisa dijual, alhamdulillah dapat uang.
2: Sekarang bukan hanya menjual kopi, kita juga menjual cerita tentang petaninya, tentang alam gayo, tentang budaya, tentang proses pengolahannya. Itulah yang membuat orang tertarik kak.
0: Berarti secangkir kopi bisa membawa nama tanah gayo kemana-mana ya.
2: Betul tuh kak. Makanya hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjaga identitas daerah.
1: Oh, kalau gitu anakku nanti jangan cuma disuruh jadi petani ya, atau cuma ngutip kopi, itu cuma berarti bisa juga belajar bisnis kopi, bagaimana bisa kopi ini berkembang ya.
0: Iya, kenapa enggak?
2: Kenapa enggak? Petani kan tetap penting, tapi generasi muda juga bisa menjadi inovator, pengusaha, pemasaran, bahkan eksportir.
0: Yang penting semuanya saling mendukung. Petaninya kuat, UMKM berkembang, anak mudanya kreatif. Pemerintah memberi pendampingan. Masyarakat akhirnya bangga memiliki, bahkan hingga memakai produk lokal.
1: Wah, kalau gitu saya jadi semangat nih. Nanti di kelompok PKK, aku mengusulkan belajar membuat kemasan kopi. Siapa tahu ya, bisa jadi usaha sama-sama.
2: Itu langkah awal yang bagus, Kak. Betul itu, Kak. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
0: Dan yang paling penting nih, jangan pernah merasa kopi gayo hanya layak dijual sebagai bahan mentah, kayak gelondong. Padahal harganya berapa coba? Kalau dijadikan kopi, jadikan minuman kayak gini kan lebih mahal ya. Karena kan kopi gayo itu layak ya menjadi produk unggulan yang diolah, dikemas, dipasarkan, bahkan dikenal sebagai kebanggaan Indonesia.
1: Ya berarti ya semoga aja ya, semakin banyak petani. Semoga semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari kopi gayo ini, bukan hanya dijual gelondong aja, tapi bisa dikembangkan dari dibuat kopi bubuk, bungkusnya atau apapun kayak gitu.
2: Betul, Kak. Semoga semakin banyak anak muda yang mencintai kopi gayo, bukan hanya meminumnya, tetapi juga mengembangkan usahanya.
0: Terima kasih Nen Adel dan Mutia, ngobrol sore ini benar-benar bisa membuka wawasan kita kan. Semoga semakin banyak masyarakat Tanah Gayo yang terinspirasi untuk meningkatkan nilai hasil panennya melalui hilirisasi. Karena ketika kopi diolah di daerah sendiri, manfaatnya juga kembali pada masyarakat sendiri. Untuk kopi gayo dari Tanah Gayo untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Secangkir Kopi, Sejuta Peluang.

0: Baik, Bro Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, jumpa kembali khususnya untuk malam ini di program Ruang Komunitas. Dan saat ini Ruang Komunitas bersama ASKA PSSI Aceh Tengah dengan mengangkat tema kepengurusan PSSI Aceh Tengah periode baru. Ya, harapan baru untuk kemajuan sepak bola Aceh Tengah. Dan senang sekali ya tentunya bisa kembali hadir menemani Anda di program Ruang Komunitas malam ini. Pendengar, bersama Nur untuk saat ini melalui sambungan telepon ada Bang Edwin Saputra. Assalamualaikum Bang Edwin.
1: Waalaikumsalam Kak Nur.
0: Gimana kabar untuk malam ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak Nur.
0: Alhamdulillah. Ya baik, Bang Edwin ini pendengar merupakan Ketua PSSI Aceh Tengah periode terbaru. Ya, selamat ya kembali dilantik setidaknya untuk periode ini untuk kepengurusan PSSI wilayah Aceh Tengah khususnya. Dan untuk pendengar Pro 1, Nur juga mau sampaikan untuk program Ruang Komunitas ini selain melalui 93 FM, pendengar juga dapat dengarkan melalui streaming ataupun aplikasi RRI Digital, dan yang pasti juga disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Baik, Bang Edwin, gimana nih bisa diceritakan gitu ya mungkin ya proses terbentuknya kepengurusan baru, mungkin ada apa semangat utama yang ingin dibawa untuk kepengurusan kali ini Bang?
1: Oke, baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Untuk apa ini kepengurusan baru, arti katanya tidak bagus untuk yang sebelumnya ya Kak Nur ya. Bukan tidak bagus untuk yang sebelumnya, tapi ini mungkin ada kesibukan dari teman-teman yang lain sebelumnya, karena makanya ini terbentuk akan mendadak sedikit Kak Nur ya. Karena itu sih bukan kawan teman-teman semua. Jadi di sini untuk program baru Kak Nur, kita ada perintah surat edaran dari PSSI Provinsi Aceh, yaitu mengenai lisensi kepelatihan Kak Nur ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus mempunyai lisensi kepelatihan, lisensi D dasar itu Kak Nur ya. Jadi itu wajib untuk saat ini. Apabila itu tidak ada di antara klub-klub yang ada di Aceh Tengah, itu akan apa ya Kak Nur, jadi tidak bisa ikut tampil di Tarkam ataupun di provinsi Kak Nur. Itu program kita utama ya Kak Nur.
0: Yeah.
1: Lepas itu kita butuh dukungan terutama dari pemerintah Kak Nur sendiri. Kita pun ingin tahu pemerintah ini seperti apa sebenarnya terhadap PSSI sekarang ya Kak Nur ya. Kita butuh support dari pemerintah, karena di mana Kak Nur, yang kita ketahui saat ini klub-klub yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu tidak memiliki lisensi D dasar. Ada beberapa sih teman-teman yang memiliki lisensi, tapi kebanyakan di Kabupaten Aceh Tengah serta di 14 kecamatan ini ada klub sekitar 100 ya Kak Nur.
0: Iya.
1: Kalau kita apakan ya, kalau kita data itu ada 100 lebih kurang itu Kak Nur yang memiliki lisensi, mungkin di bawah 9 atau harapan Kak Nur. Untuk saat ini 7 cuma dari lisensi yang kita pegang. Nah dengan itu harapan kita pengurus yang terbaru agar kedepannya kita lebih solid dengan pemerintah Kak Nur, kerjasama dengan pemerintah itu Kak Nur ya. Itu harapan kita Kak Nur. Karena di sini kita memang kalau kita berbaik bicara panjang pun ini Kak Nur, kalau memang tidak ada dorongan dari pemerintah sendiri ya kita coba apa Kak Nur.
0: Oke, siap. Kalau ngomongin soal visi dan misi utama kepengurusan PSSI periode ini, Bang?
1: Dengan terbitnya edaran surat surat edaran lisensi Provinsi Aceh, Kak Nur. Kita programkan itu ada dua, Kak Nur.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah kemarin kita baru pulang dari Banda Aceh untuk memprogramkan itu. Yang mana saat ini di Aceh terbagi 23 kabupaten, itu berebut, Kak Nur. Dengan dikeluarkannya surat edaran pelatih harus mempunyai lisensi, itu kabupaten di 23 ini berebut Kak Nur, ke provinsi untuk merebut kegiatan itu ada di kabupatennya sendiri gitu Kak Nur. Nah, di mana kita kemarin alhamdulillah bisa mencapai itu kita bicarakan sama Ketua Provinsi Aceh, Bapak Nazir Adam, yaitu kita membawa kursus pelatih di Aceh Tengah, Pak Nur.
2: Hmm.
1: Yang untuk saat ini, saya memimpin sudah 7 tahun, ya, Pak Nur. Baru pertama kali, ya, Pak Nur, kita mengadakan kursus FNCB, Aceh di Aceh Tengah.
2: Mm-hmm.
1: Baru pertama kali. Itu program kita, Pak Nur, ya. Terus yang kedua, program kita itu, dengan minimnya wasit-wasit yang ada di Aceh Tengah, maka dengan itu kita juga merebut itu ada kursus lisensi C3 itu di Kabupaten Aceh Tengah yang insya Allah di bulan September, kan, bulan 9 ini.
2: Oke, ini jadi visi dan misi utama setidaknya untuk periode ini, ya, Bang, ya?
1: Betul, Pak Nur, karena itu kita wajib itu, Pak Nur, beberapa teman-teman kita di kecamatan sudah kita sampaikan, karena kita sudah ada mempunyai ketua kecamatan di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Sengat, kita sudah bentuk itu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kita sudah edarkan kepada ketua-ketuanya agar apa lebih mudah dia apa itu perkembangan tentang sepak bola, ya, Kanor,
2: mm-hmm,
1: khususnya Provinsi Aceh. Nah, dengan itu kita programkan yang dua ini tadi, Kanor, lisensi kepelatihan dasar D, terus lisensi kursus C3, Kanor.
2: Oke.
1: Okay. Sudah 3 kali kita di sini, Kanor.
2: Oh, 3 kali di Aceh Tengah.
1: Kita betul, Kanor, semenjak saya memimpin dan teman-teman dan rekan-rekan yang solid mendukung gimana mau perkembangan sepak bola, kita harus kerjasama, ya, Kanor, dengan dorongan kawan-kawan dari wakil, sekretaris dan ketua-ketua kecamatan. Ya, mm-hmm, kita harus membawa kegiatan itu ke daerah sendiri. Kenapa, Kanor? Dengan diadakan di kabupaten sendiri, biaya akan lebih ringan, Kanor, ya.
2: Mm-hmm.
1: Biaya akan untuk penginapan, transportasi, ya. Setidaknya untuk Aceh Tengah, kita adakan di sini, mereka bisa pulang.
2: Mm-hmm.
1: Kita harus menginap, tapi hanya untuk mengikuti kursus saja pelatihan, Kanor, kan.
2: Oke.
1: Okay. Jadi mesti kita, Kanor.
2: Jadi ini targetnya setidaknya memang untuk klub-klub khusus yang ada di Aceh Tengah, ya, Bang, ya?
1: Betul, Kanor. Makanya saya bilang dari awal kita butuh support dari pemerintah. Karena harapan kita di sini besok mungkin kita ada pertemuan sama Bupati juga, Kanor, ya.
2: Mm-hmm.
1: Besok pagi setelah hari sepertara kita ada pertemuan sama Bupati terkait ini juga, Kanor. Karena kita dengan minimnya dan surat dendara itu, kita minta di setiap kecamatan itu, kecamatan 2 mengirim perwakilan setiap kecamatan, Kanor.
2: Oke.
1: Okay. 2 minimal dari harapan kita, Pak Bupati bisa sampaikan ke camat akan menjalankan ke desa-desa tersebut. Artinya
2: okay,
1: 2 harus kita tarik dari sini.
2: Itu 2 masing-masing
1: kecamatan, Benar.
2: Kecamatan untuk wasit dan pelatih?
1: Betul.
2: Atau betul, pelatih 2, wasit 2?
1: Kalau pelatih saat ini pun yang sudah mendaftar untuk sementara, ya, kan, informasi untuk sementara, ya.
2: Mm-hmm.
1: Karena dengan minimnya memang apa ini program kita memang setiap kecamatan itu ada 4 atau 5 wasit di setiap kecamatan, kan, Nur.
2: Mm-hmm.
1: Nah, saat ini pun sudah beberapa wasit yang malah melebihi dari 3 yang sudah mendaftar dari setiap kecamatan, kan, Nur, ya.
2: Oh.
1: Tapi ada 3 yang belum.
2: Mm-hmm.
1: Biar apa, kan, Nur? Jadi kalau ada pun kegiatan di kecamatan masing-masing, mereka tidak usah membawa wasit dari kabupaten lagi, karena sudah ada wasit di kecamatan dia sendiri.
2: Mm-hmm.
1: Itu tujuan kita, kan, Nur.
2: Oke, Bang, kondisi sepak bola Aceh Tengah saat ini, ya, walaupun sih sebelumnya memang pernah kita bahas, ya, tapi mungkin per beberapa bulan ini ada perubahan, boleh jadi, itu seperti apa, Bang? Dan potensi yang dimiliki juga apa sih?
1: Potensi, ya, kan, Nur. Saya pikir teman-teman juga ataupun masyarakat ataupun yang mendengar saat ini, ya, kan, Nur.
2: Mm-hmm.
1: Kita sebenarnya kita bisa bersaing dan mampu. Kita bersaing sama orang-orang pesisir, ya, kan, Nur.
2: Yeah.
1: Itu potensinya, kan, Nur. Apabila memang kita kerjasamanya PSSI, pemerintah ataupun ingin memajukan sepak bola, ayolah bersama-sama, kan, Nur, kan. Biar apa? Biar kita bisa mencapai tujuan yang sama, gitu, kan, Nur. Potensinya, kan.
2: Oke, jadi intinya potensi ini sebenarnya tidak diragukan, tapi bagaimana cara kita untuk bekerja sama setiap lini, ya, Bang, ya?
1: Betul, Pak Nur, karena sudah kita rencana kita masukkan di akhir bulan 8 ini.
2: Mm.
1: Itu dana perubahan, Pak Nur, untuk PSSI kegiatan di tahun 2027.
2: Oke.
1: Okay. Untuk anggaran 2027.
2: Oke, Bang Edwin, Prioritas saat ini tadi ada pelatihan pelatih dan juga wasit. Nah, ini kabarnya juga kan ngomongin soal pembinaan usia dini juga yang konon sering disebut sebagai fondasi sepak bola nih. Komitmen PSSI sendiri sejauh ini dalam pembinaan pemain muda gimana, Bang?
1: Ya, itu tadi salah satunya, Kak Nur. Kita mungkin dasar tadi ya, Kak Nur, ya. Tapi insya Allah kedepannya akan berproses sendiri, Kak Nur. Kalau sebetulnya untuk generasi atau usia dini, di Aceh Tengah itu ada, Kak Nur.
2: Mm-mm.
1: Ada sebetulnya. Kalau kita memang terbuka, restoran ya, Kak Nur.
2: Mm-mm.
1: Karena mengingatkan baru-baru ini masalah kebersihatan, maka kan Kak Nur, itu beberapa teman-teman juga ada pernah hubungi sama kita.
2: Yeah.
1: Dan itu kan kekalahan sangat, apa ya, Kak Nur, ya. Karena sebelumnya kita di tahun Prapora itu, di Abdia, Cina Barat Dayak itu, kita hampir imbang.
2: Mm-mm.
1: Pertanyaan teman-teman, kok ini. Jadi ini ada teman-teman yang juga mungkin dengar ya, Kak Nur, yang sedikit bisa kita sampaikan, nggak apa-apa ya, Kak Nur. Halo, Kak.
2: Iya.
1: Nah, untuk usia dini ini, Kak, kita sebetulnya harus menciptakan SSB, ya. SSB, kan. SSB, menciptakan itu. Itulah kira-kira, Kak.
2: Oke, SSB saat ini masih ada dua ya, kalau nggak salah ya, Bang, ya?
1: Lebih, Kak.
2: Lebih, ya?
1: Masalah Gayo, ada di Kebayakan, Kak, ada Persema, Kak, kan?
2: Oh, ada banyak. Ketua,
1: ada pesantren Al-Hajar juga aktif, juga.
2: Pesantren
1: Al-Hajar.
2: Tadi sekilas nih, Bang, ngomongin soal target lah, bisa dibilang prioritas yang dijalankan. Ini ada poin-poin khusus, mungkin ada pendengar kita yang dulunya suka bola, dulunya pemain bola gitu ya, boleh jadi ya. Tapi ini mungkin vakum dan sebagainya, apalagi ngingat usia. Seandainya nih pingin ikut kursus pelatih atau kursus wasit sendiri itu, bagaimana baiknya mereka dan apa yang sebenarnya harus dipersiapkan? Atau mungkin kursus ini untuk siapa aja sih?
1: Begitu, Kak. Jadi kalau masalah untuk kursus pelatih atau perwasit itu, Kak, se-Aceh itu, Kak.
2: Mm-hmm.
1: Itu se-Aceh. Yang persiapannya yang simpel, Kak. Di situ ada biaya pendaftaran, Kak, ya. Biaya pendaftaran. Yang hanya kita siapkan pas foto, jajah terakhir, dan surat kesehatan dari kedokteran. Atau rekomendasi dari ketua PSSI kabupaten sendiri, Kak, gitu, Kak. Caranya itu aja sih, Kak.
2: Oke, jadi tinggal langsung ke panitia lah gitu ya, nggak mesti harus.
1: Betul, Kak, itu sudah kita sharekan di IG PSSI juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan beberapa teman-teman juga sudah kita sebar luas, Kak, di provinsi juga sudah kita sebar luas prosesnya, Kak. Untuk saat ini bulan Agustus juga berada di Sibiri, Kak. Sesi praktis, Kak, jadi ada di sini saat ini. Dan ada teman-teman juga yang mendapat dari sini, Kak.
2: Itu kan, okay.
1: Untuk bulan Agustus.
2: Oke, jadi tidak harus aktif di klub tertentu gitu?
1: Tidak harus, Kak. Tidak harus. Intinya siapa yang mau berbakat, ya gitu, Kak, ya. Kita sekarang di surat edaran itu sudah bisa kita perbolehkan kelahiran 1 Januari 2007, Kak. Itu berarti kan baru-baru teman SMA ya, Kak?
2: Iya.
1: Baru teman SMA. Mungkin dia bisa daftar juga. Dan bisa bermanfaat apabila dia dibutuhkan. Misalnya dia tes polisi atau tentara, bisa dilampirkan. Itu, Kak, ya.
2: Oke. Siap. Kalau ngomongi mengaktifkan, pastinya ada. Tapi sebelumnya disampaikan banyak kendala terkait dengan lisensi wasit dan sebagainya ya, Bang, ya. Jadi
1: betul,
2: mungkin
1: Kak,
2: belum begitu bisa diaktifkan. Nah, sejauh ini, Bang, strategi membangun sinergi dengan pemerintah daerah, sekolah, klub, ASKAP maupun komunitas sepak bola ini bagaimana yang sudah dilakukan pihak PSSI Aceh Tengah nih?
1: Sejauh ini kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati Aceh Tengah. Kita sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dispora itu pengkabitnya, Aceh Tengah itu, Kak, ya. Kita sudah target kita ya, Kak, target untuk 2027 agar aktif dan lebih meningkat daripada sebelumnya, Kak.
2: Iya.
1: Kita akan masukkan anggaran itu sebesar 1,5 miliar, Kak. 1,5, Kak, untuk program di tahun 2027, termasuk di situ kita ikut Liga 4 ya. Kita 7 tahun tak pakum Persitas, yeah. Atau Persita Tanah Tinggi tak pakum sebanyak 7 kali ya, 7 tahun.
2: Oke. Okay. Dana ini udah ACC atau sedang diajukan, Pak?
1: Belum, Kak. Ini saat ini kita hari Jumat kita berjumpa sama Dispora ataupun Pak Bupati, itu hari Senin besok harus kita masukkan memang, Kak. Nah, mungkin teman-teman yang mendengar saat ini ya, Kak, kita bisa bersiap-siap untuk tahun depan. Nah, mereka sudah tahu hari ini ya, Kak, kita sampaikan melewati RRI Pakemon, Kak. Sebesar 1,5, Kak.
2: Oke. 1,5, semoga jebol, Bang, ya.
1: Amin, amin, amin, Kak. Itu kan makanya kita kembali seperti dia bicara pertama tadi ya, Kak. Butuh support ataupun dukungan dari pemerintah sendiri, Kak. Kalau enggak, kita percuma, ya, Kak.
2: Benar.
1: Tapi insya Allah, Kak, respon dari pemerintah sama Dispora di tengah itu sangat positif, Kak.
2: Hmm.
1: Kita berdoa ya, Kak, sama-sama. Dan mohon dukungan kepada pada yang mendengar saat ini, ya, Kak.
2: Amin. Semoga, ya. Bang Edwin. Itu, ini kan setiap kepengurusan pastinya punya tantangan ya. Kalau yang dirasakan Bang Edwin nih, walaupun masih di awal lah setidaknya, tapi bisa menjadi gambaran kepemimpinan periode lalu, tantangan terbesar yang Bang Edwin rasakan saat ini untuk kedepannya apa?
1: Di PCC juga saat ini kita butuh ataupun sebelumnya kita hanya butuh sebetulnya itu hanya sekretaris, Kak. Hanya butuh sekretaris karena di dalam hal di dalam rumah tangga itu sekretaris itu lebih kerjanya ya, Kak. Kan?
2: Yeah.
1: Jadi kita ini kita datang tangan untuk sekretaris, Kak, karena ada perubahan-perubahan data-data cepat terus berubah bergulir terus, Kak. Itu kalau kita terapkan di Aceh Tengah itu saya rasa itu tadi Kak sekretaris kita sangat sangat butuh juga.
2: Oke. Okay. Kalau kondisi?
1: Kondisi ya gimana ya, Kak ya?
2: Menantang
1: baik,
2: semua
1: kak.
2: Ya?
1: Baik,
2: baik,
1: Kak. Baik.
2: Menantang tapi diupayakan baik-baik
1: kita,
2: saja
1: semuanya. Tiba-tiba lo asli ya, Kak.
2: Oke deh, siap-siap. Apa ya? Kalau ngomongin soal upaya meningkatkan kualitas wasit, pelatih, serta manajemen ini sedang diupayakan juga ya, Bang ya. Semoga ini ya, target yang daftar berapa di Aceh Tengah, Bang? Ada gambaran nih nanti yang ikut pelatih, yang ikut kursus wasit mungkin.
1: Jadi kalau kita hitung secara untuk Aceh Tengah saja juga ya, kan kita bermohon ataupun apa ada tekanan dari pemerintah untuk camat sendiri ya, Kak, kita sampaikan tadi sebelumnya. Kalau kita hitung 21 kecamatan, berarti bapak ada 28 peserta, Kak, untuk Aceh Tengah.
2: Oh, benar-benar.
1: Ada 28, Kak, ya.
2: Jadi itu minimal 28 pelatih dan wasit. Ini targetnya bakal ikut untuk pelatihan ini ya, Bang, kursus ini ya?
1: Betul, Kak. Itu betul, Kak.
2: Oke, itu biasanya, nah,
1: ya? Ya, Kak. Ya, Kak.
2: Biasanya ketika mereka ikut kursus, lisensinya itu berapa lama proses keluarnya, Bang?
1: Sebulan dan lama, Kak.
2: Sebulan. Oke, berarti sebulan, seenggak-enggaknya ketika bulan 9, 10, 11, akhir tahun ini udah bisa Kak. Gas ya,
1: sudah,
2: berbagai event, insya Allah,
1: bisa,
2: Bang,
1: Kak.
2: Ya.
1: Betul, Kak, karena itu salah satu kendala, Kak. Nah, ini kan ada kegiatan juga di 28, ya kan? Memperingati Hari Raya Republik Indonesia yang ke-81 ya, Kak.
2: Iya, hari lahir.
1: Itu ada, ya, 1 Agustus itu ada kegiatan turnamen, itu, Kak, Piala, apa, Piala Pasar Bawah, Kak.
2: Oke, itu Piala gimana, Bang?
1: 17.
2: Bisa dilaksanakan?
1: Di Musyara Alun, dan alhamdulillah respon dari Dispora, kita izin pakai, gitu kan izin pakai kita, Kak.
2: Oke. Dengan keterbatasan pelatih yang berlisensi dan wasit berlisensi tetap bisa dilaksanakan?
1: Nah, itu kan kemarin kita kemarin Kak kan sekaligus membahas itu, Kak, karena betul itu kegiatan itu tidak bisa. Karena itu tidak bisa karena kita memohon karena ini mengingat UGA kan. Karena di sini U17 yang kita adakan. U17 dan U14 ada dua kelas itu kan untuk pembinaan generasi apa bermacam-macam untuk butuh pertimbangan akhirnya alhamdulillah diizinkan ASPOP untuk U18 ini saja.
2: Oke, kemarin juga sekilas ketika jumpa di provinsi ada beberapa bola yang diterima PSSI Aceh Tengah. Ini kemana aja bang didistribusikan?
1: Betul kak, karena ini kan sifatnya kita kan hanya sedikit bantuan kan gitu kan Nur.
2: Iya.
1: Karena mengikuti apa permohonan dari dan permintaan dari ASPROK itu sebetulnya tidak cukup Nur. Karena kita bawa bola itu banyak 20 kan gitu.
2: Benar,
1: kan, ada 20 kita diperintahkan khusus untuk SD dan SMP. Jadi kalau 20 kan cukup 10 sekolah ya kan Nur. Maka dengan itu kita saat ini untuk pendataan dulu ya kan Nur.
2: Oke. Okay.
1: Pendataan dulu. Mungkin di Jalala ada berapa, mungkin di Bintang ada berapa gitu kan. Ya. Tidak hanya di kota ini saja kan, kita apakan koordinasikan dengan ketua kecamatan masing-masing kan.
2: Oke, kalau
1: hari Selasa atau Rabu sudah kita, insya Allah hari Selasa atau Rabu sudah kita tahu kan.
2: Oke, berarti ya ini tertunda dari jadwal yang sebelumnya Nur dapat informasi ya Bang ya?
1: Betul kan Nur, kan keterbatasan bantuan ini kan di kawan-kawan sana kawan-kawan, yeah, jadi kitanya nanti takut saya paham ya udah kita pendataan. Karena insya Allah ada beberapa tahap ini untuk bantuan itu, untuk bola kan Nur.
2: Oke.
1: Okay. Biar apa, ya kan?
2: Oke, okay. Bang Edwin, terakhir ya, dua terakhir sih. Yang pertama, kalau target terdekat kan kursus pelatih dan wasit. Tapi target secara umum setidaknya yang ingin dicapai abang dan pengurus ASKA PSSI Aceh Tengah sendiri dalam ya mungkin periode kepemimpinan ini bagaimana?
1: Itu kita saya rasa kak, kita sepakat dengan teman-teman yang ada cukup pecinta sepak bola di Aceh Tengah itu kita sangat menginginkan kita ikut serta Liga 4 di Persitas kan.
2: Liga 4.
1: Itu impian kita, itu impian juga.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita sudah berbicara sama Pak Bupati dua kali ya ikut kak. Apabila kita gagal untuk ikut Persitas 2 tahun, kita mundur diri kak.
2: Dan
1: saya juga siap untuk mundurkan diri.
2: Oke. Okay.
1: Tapi berilah kesempatan kepada kami pengurus yang baru dua periode ya pak. 2007 ataupun 2008, 2 tahun kita tidak usah masuknya ya kak. Tapi kita masuk di putaran kedua. Itu saja harapan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau bila mampu kita, saya sendiri akan mundurkan diri kak, gitu pak.
2: Oh.
1: Dan sudah kita bicarakan sama Pak Bupati juga kak.
2: Ini targetnya luar biasa kak, ya. Jadi.
1: Ya ada tantangan kak, bukannya kita tidak mau ya kak. Tapi insya Allah kalau memang apa yang disampaikan Pak Bupati dan Dispora saat ini, kalau memang itu betul-betul serius, kita pun juga serius dua kali. Kita gagal, kita siap mundurkan diri menjadi ketua PSSI Aceh Tengah kak.
2: Bus.
1: Ada tantangan ya kak. Ada tantangan ya kak.
2: Ada.
1: Maksudnya teman-teman kita juga nggak diam kak kan, kita tidak diam dan pemerintah juga tidak diam. Nah ini lagi mencari salah gimana caranya. Bukan diam kita kak.
2: Oke, okay. Bang, ini kan kalau dalam apa ya pertandingan wasit ini kan juga sedikit pertanyaan gitu ya. Walaupun akan ada kursus wasit yang diperbincangkan ini kan peningkatan kualitas wasit. Emang seberapa penting sih pembinaan wasit ya, ngomongin soal pembinaan wasit ini bagi kemajuan sepak bola Aceh Tengah?
1: Baik kak, terutama itu kan umur ya kak. Wasit ini ada batas umur, mungkin ada kesibukan masing-masing. Dan saat ini makanya kita buka kursus di Aceh Tengah itu kak, karena ingin bawa sikap di Aceh Tengah kak. Saat ini yang kita miliki hanya 6 atau 7 orang kak. Yang sebelumnya itu 12.
2: Oke.
1: Okay. Sebelumnya itu 12, makanya kita, karena itu penting kak di bagian sepak bola kak, wasit kak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, dimaki ya kan, macam-macam lah di situ kak, dipukul kan, macam-macam.
2: Oke, siap-siap.
1: Penting kak kak, wasit kak.
2: Penting sekali, karena dia yang ini ya Bang, yang mengatur jalannya pertandingan juga ya. Oke, terakhir.
1: Betul,
2: Bang.
1: Kak.
2: Terakhir ya, sebelum kita akhiri nih ruang komunitas malam ini. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Aceh Tengah, khususnya para pencinta sepak bola, atau mungkin dikaitkan juga nih sama Piala Dunia final malam ini. Seperti apa, Bang?
1: Baik ke final ke mana nih kak, banyak kali pertanyaannya.
2: Banyak kali ya pertanyaannya. Mungkin apa ya, fokus ini aja mungkin ya, khususnya para pencinta sepak bola itu
1: sepak bola,
2: bagaimana, seperti apa untuk membangun citra sepak bola yang baiklah untuk wilayah Tengah Aceh khususnya?
1: Kalau Bu mau berbicara citra baik untuk sepak bola, itu tadi dasarnya terus menjadi pelatih dulu ya, kan? Dulu apa itu. Intinya kita programkan di tahun 2027 kita di tingkat usia dini, Kak. Usia dini, SSB apa-apa itu kita libatkan, Kak, semua, Kak, kan?
2: Iya, benar.
1: Usia dini, Kak.
2: Oke, penutup satu lagi. Untuk yang, apa ya, untuk yang pendukung Argentina atau Spanyol, bagaimana nih nanti menghadapi final Piala Dunia?
1: Ya, sebetulnya tadi saya membahas itu.
2: Ya, kan? Oh iya, membahas itu ya. Nanti malam betul. Dibahas juga sih jam 1 ya, Bang, ya.
1: Betul.
2: Tapi sedikit aja.
1: Berbicara itu kan, Pak, kan Bupati kan itu Argentina, itu kan.
2: Oh.
1: Bupati Argentina, kalau berbicara masalah pendukung muslim ya, karena kita muslim khususnya kan gitu, Kak.
2: Iya, Spanyol.
1: Harus Spanyol juga, kan. Harus Spanyol gitu, kan. Saya jagokan Spanyol, Kak.
2: Oh, Bang Edwin jagokan Spanyol. Oke, siap. Untuk yang dukung masing-masing nanti kalah, menang, seperti apa?
1: Ya, harapan kita di sini logo, Kak, ya. Karena di sini ada hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan, Kak. Ya, logo, ya, harapan kita tertib, sportivitas, untuk menonton. Jangan ngalah-ngalah, ya, kan? Itu harapan kita, Kak. Yang sebelumnya pernah kita sampaikan, rumah dikebok, jangan tembarang-tembarang, ya kan. Ya nanti besok aja di urusan, sebelumnya kita bahas itu, Kak, ya.
2: Iya. Oke, siap. Makasih buat Bang Edwin untuk waktunya, untuk baik, sharingnya di ruang komunitas. Sukses untuk target yang sedang di ditargetkan lah gitu, diperjuangkan oleh PSSI Aceh Tengah, khususnya untuk lisensi para pelatih dan juga wasit. Jadi ini kesempatan setidaknya untuk yang pingin punya lisensi, apalagi untuk kemajuan sepak bola di wilayah Aceh Tengah ini juga sangat penting, karena memang sangat kurang lah setidaknya. Jadi agak terkendala pelaksanaan event-event sepak bola. Jadi kalau misalnya yang ingin memiliki lisensi dan kira-kira punya skill di dunia itu, ya silahkan lanjut. Dan memang diharapkan ikut untuk kursus ini gitu ya, Bang Edwin, ya. Dan intinya terima kasih untuk Bang Edwin sudah berbagi waktu, berbagi informasi juga. Dan semoga kepengurusan periode ini menghadirkan semangat baru, melahirkan prestasi yang luar biasa juga. Dan setidaknya membangun pembinaan sepak bola di Aceh Tengah yang semakin baik dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Demikian pendengar Pulau 1 RRI Takengon, ya, bincang kita ya bersama Bang Edwin Saputra, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah. Dan setidaknya beliau sudah menyampaikan target utama untuk saat ini PSSI Aceh Tengah ini, ya pastinya masuk Liga 4 gitu ya, Persitas, dan belum lagi juga ada target utama terkait dengan kursus pelatih dan wasit yang diharapkan dapat diikuti oleh para pencinta sepak bola, para ya pemain sepak bola sebelum-sebelumnya gitu, yang bisa setidaknya bisa ini ya mendukung kemajuan sepak bola di wilayah Aceh Tengah lebih baik lagi, karena ketika event-event ini ingin diselenggarakan ada beberapa kendala yang konon dimiliki oleh wilayah Aceh Tengah terkait dengan lisensi dari wasit ataupun pelatih itu sendiri. Jadi semakin banyak wasit atau pelatih yang memiliki lisensi, tentunya nantinya berbagai event sepak bola itu akan mudah lah setidaknya untuk dilaksanakan. Untuk ruang komunitas demikian untuk malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam.

0: 21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina dalam duel akbar perebutan gelar juara dunia di Stadion MetLife, New Jersey, Minggu 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Dua raksasa sepak bola dengan filosofi berbeda akan saling berhadapan untuk menentukan siapa yang berhak menyandang mahkota tertinggi di dunia. Spanyol melangkah ke final setelah tampil meyakinkan sepanjang turnamen. La Roja memastikan tiket ke partai puncak usai menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 di semifinal. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, Final Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga pertarungan dua gaya sepak bola. Spanyol membawa semangat generasi baru dengan permainan atraktif, sedangkan Argentina mengandalkan pengalaman, mental juara, dan sosok Lionel Messi yang kemungkinan akan menjadi laga terakhirnya di Piala Dunia. Satu pertandingan ini akan menjadi catatan sejarah. Apakah Argentina mampu mempertahankan mahkotanya atau Spanyol kembali menjadi raja dunia setelah penantian panjang sejak 2010 lalu? Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Inspirasi. Selamat malam, Ruang Rindu menemani kebersamaan kita dengan ragam pilihan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Buat yang ingin bergabung silahkan ya di 082165854676. Bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 085270825272. Semangat selalu, bahagia selalu untuk Anda yang mungkin ini ya sedang memikirkan sesuatu. Kok memikirkan sesuatu ya, intinya sih ya kalau jam-jam seperti ini sudah bisa istirahat juga. Kalau yang mau nonton bola cepat tidur, nanti apa ya, alarmnya dihidupkan gitu jam berapa gitu, jalan-jalan Piala Dunia. Tapi kalau ada yang tidur, kalau pendengar Pro 1 RRI Takeng yang tidur, siapa yang dengerin ya malam ini? Oke deh, selamat malam aja dan semangat selalu untuk Anda pendengar. Stay tune terus bersama kami. Nur juga mau informasikan kalau nanti Piala Dunia final, Piala Dunia 2026, ini juga akan kembali hadir dan disiarkan Pro 1 RRI Takengon. Dan dengan tajuk live reaction Nobar RRI Takengon live kick

Oh, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nih, siapa sih pendukung Spanyol dan Argentina nih yang sudah gak sabar laganya berlangsung dini hari nanti. Wajib ini ya, wajib standby teruslah di 93 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Ruang Rindu, menemani kebersamaan kita pendengar untuk malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Dian Pisesa yang sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ya, pendengar, ngomongin soal Dian Pisesa ini, pemilik nama dia Daniar, yang memang lebih dikenal secara profesional dengan nama panggung Dian Pisesa, penyanyi legendaris dan bahkan juga merupakan salah satu diva musik pop melankolis Indonesia yang sangat populer di dekade 1980-an. Oke, baik, ada penelpon yang sudah masuk. Ada siapa? Nur Sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yati.
0: Kenapa Yati Nur ini?
1: Ah?
0: Nur.
1: Mungkin mirip suaranya.
0: Mirip, waduh.
1: Iya.
0: Agak-agak ini ya. Oke deh, siap buatnya Kak Amoy, apa kabar?
1: Oh, masih tanda suara saya Kak Nur. Alhamdulillah.
0: Iya, apa kabar Kak Amoy?
1: Kabar baik Kak Nur, orang Serasir tetap dalam keadaan baik-baik saja, aman, sejahtera. Semangat, semangat, jangan lupa bahagia. Okay, mudah-mudahan deh. Kak Nur pun berserta masyarakatnya di kampung sama ya.
0: Amin.
1: Semangat, semangat, jangan lupa bahagia.
0: Iya, siap. Oke, okay, Kak Amoy mau sapa-sapa siapa?
1: Lagunya dulu Kak Nur ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu Tommy J. Pisa Kak Nur.
0: Judulnya?
1: Anu. Gereja Tua.
0: Gereja Tua Tommy J. Pisa.
1: Gereja Tua.
0: Oke. Kak Amoy suka nonton bola?
1: Gimana Kak Nur?
0: Suka nonton sepak bola?
1: Sekarang ini kayaknya enggak lagi Kak Nur, dulu ya.
0: Oh gitu. Ini kan malam ini final tuh Piala Dunia. Kak Amoy Spanyol atau Argentina?
1: Siapa Kak Nur? Argentina sama siapa?
0: Spanyol.
1: Spanyol? Mm-mm. Kayaknya gak pernah nengok orang pemain bola kayak mana nih.
0: Ya juga ya.
1: Mau pegang yang mana tuh?
0: Oh iya juga ya, gak mungkin asal nebak ya.
1: Argentina aja Kak Nur.
0: Usup, Argentina, oke deh.
1: Ya mudah-mudahan menang itu orang tuh ya.
0: Kak Amoy Nur gak ketemu Tommy J. Pisa Gereja Tua. Yang ada Pambers, Morris, itu sih.
1: Gak ada Tommy J. Pisa?
0: Enggak. Emang ada Tommy J. Pisa bawa lagu Gereja Tua?
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kalau gak ketemu ini aja ya, gak apa-apa Pambers ya.
1: Kalau gak ketemu anu aja Kak Nur.
0: Oh ada.
1: Ada tuh?
0: Memang Pambers itulah dia.
1: Bawa Gereja Tua?
0: Uh-uh.
1: Ya itu aja kalau enggak.
0: Oke, siap Kak Amoy.
1: Salam-salamnya untuk Kak Nur dulu sini di sana. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sama beserta keluarganya.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat-sehat, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Nur. Kak Nur, saya hari ini dari anu, dari Rimba Raya, apa tuh?
0: Pemancar?
1: Oh.
0: Atau radionya?
1: Di pemancar sana Rimba Raya Jaman.
0: Ngapain?
1: Ngantar mantin tadi pagi.
0: Masya Allah.
1: Jangan. Terus kata orang sini lah Rimba Raya, ini lah Rimba Raya dua zaman apa katanya kan?
0: Uh-uh.
1: Udah kecetoin lah dua kali.
0: Uh-uh.
1: Kayak tugu dia tuh Kak Nur kan?
0: Iya, memang tugu kan?
1: Hah?
0: Iya, tugu radio Rimba Raya di sana.
1: Kayak gitulah aku tengok tadi itu, aku putuin dua kali Kak Nur kan?
0: Uh-uh.
1: Kayaknya kayak ini kelan sebelumnya. Sudah zaman bola kan ada pendengar dalam radio tuh, Rimba Raya masih ada, Indonesia masih ada kan itu.
0: Iya, Indonesia masih ada dari Rimba Raya gitu.
1: Uh-uh.
0: Oke deh, jadi
1: pokoknya kisah zaman dahulu lah juga Nur ya.
0: Iya, mempertahankan, menyuarakan keberadaan Indonesia di dunia.
1: Jadi iya.
0: Penjajah mengatakan Indonesia sudah dijajah lagi atau apa gitu ya. Tapi
1: yang buat itu siapa Kak Nur?
0: Yang buat itu. Yang buat tugu Indonesia pastinya.
1: Oh, itu.
0: Iya, sebagai ini juga sih, sebagai apa namanya? Tanda lah gitulah, bisa dibilang pengingat sejarah perjuangan Radio Rimba Raya. Jadi lewat suara di apa penyiarnya waktu itu di daerah itu disampaikan di dunia, setidaknya bisa didengarkan oleh dunia tentang keberadaan Indonesia yang konon udah nggak ada lagi, tapi akhirnya diumumkan masih ada kok Indonesia dari pedalaman Gayo.
1: Iya, saya dengar lah itu dalam dibuka Bang Cibru sana
0: tuh. Iya, itu di sekitar 48 gitulah, gitu lebih kurang. Oke deh, siap buatnya Kak Amo.
1: Salam-salamnya lagi, nyambung lagi kita nih Kak Nur.
0: Salam-salam,
1: jangan banyak-banyak. Untuk teman-teman kita. Dari kita sampai gate. Dan untuk karyawan dan karyawati semuanya dimanapun berada. Dan untuk penggemar-penggemarnya juga. Dan pendengar-pendengarnya juga. Kan itu saya ini kendalan dia. Kak Nur kan kayak gitu bacaannya anunya. Dan salam lewat udara untuk semua kawan-kawan kita dari Sabang sampai Maruki, Kak Nur. Lanjut perjuangan, Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Amoy. Terima kasih, selamat malam. Dan kita break kembali ya untuk dengerin lagu Nostalgia selanjutnya.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ada Bang Choi. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Bang Choi Ponsai yang katanya mau request lagu Ahmad Albar judulnya Alam dan Penguasa. Salam untuk Mbak Nu dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Amin. Oke, Nur enggak angkat telepon dulu ya. Ada pesan WhatsApp selanjutnya, ada Mak Selpi. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, malam juga. Mau request lagu dari Dian Piscesa judulnya Satukan Kami, Satukan Hati Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Mus di Simpang Balik, katanya sih mau request lagu dari Bob Rizal, Memori Yang Pilu. Salam buat semua yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Kesepian memang tidak nyaman, namun ia bisa menjadi ruang untuk mengenal diri.

0: baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

0: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

0: Hai teman-teman, aku Cudea. Jangan lupa
1: 93 FM Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia. Lanjut untuk malam ini, musik tradisional dan budaya yang hadir menemani kebersamaan kita dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, tema yang kami angkat nih ya, khususnya berkaitan dengan penajoh dan mesapat merajut uhua dan sport aktivitas di warung kopi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya ini salah satu tradisi masyarakat Aceh juga ini berkaitan dengan warung kopi ya. Ini gak lepas dari kegiatan yang rutin dilakukan, apalagi dalam event-event bola Piala Dunia seperti saat ini. Warung-warung kopi ini bakal ramai setidaknya, dan konon ada makna juga nih dari kegiatan yang masyarakat Aceh lakukan. Katakanlah ya pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya jadi kalau kita lihat terkait dengan tradisi ini sendiri, ada makna yang hadir di dalam kegiatan tersebut. Dan bagi masyarakat Aceh, warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir kopi hangat atau panas. Lebih dari itu, warung kopi konon telah menjadi ruang sosial, tempat bertemunya berbagai kalangan. Di sanalah lahir obrolan ringan, diskusi, bertukar informasi, hingga musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Bahkan pendengar, warung kopi juga menjadi ruang bertumbuhnya ide-ide usaha dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Ya, dalam budaya Aceh dikenal istilah mesapat, yakni duduk bersama, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran dengan penuh rasa hormat. Tidak hanya atau tidak harus selalu menghasilkan keputusan besar, tetapi yang terpenting adalah menjaga silaturahmi dan saling memahami perbedaan pendapat. Tradisi ini konon mengajarkan bahwa berbicara tidak harus dengan emosi, perbedaan pandangan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Novianti yang hadir. Pendengar Pro 1 RRI Talking On. Iya. Ngantuk pasti Mak Selfie. Oke deh, buat pendengar ada siapa lagi di Renja Main. Apa nih request lagu dari Renja Main? Pemenang sepak bola malam ini Argentina katanya ya. Salam untuk pendengar RRI seantera Indonesia. Oke, siap, selamat malam. Ini dengan Kak Nur. Oh, Kak Nur ya. Oke, siap. Ada Bang Mus di Simpang Bali. Hadir lagi Kak, mau request lagu judulnya Gah Andaman. Penyanyinya lupa aku, Kak. Terima kasih sebelumnya. Gah Andaman ya. Oke, Nur coba cari ya. Apa yang enggak gitu buat Bang Musus. Asik. Oke deh, buat pendengar Pro 1 dimanapun berada. Oke, bisa terangkat. Dari tadi teleponnya serius enggak bisa Nur angkat, enggak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah sepertinya sudah terangkat. Ada siapa di ujung telepon? Selamat malam.
1: Assalamualaikum Kak Nur, sehat dong?
0: Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Ini dengan siapa? Mas Boy? Mas,
1: iya, 100 untuk Kak Nur.
0: Oke, Mas Boy di Meriah Jaya. Benar ya?
1: Iya, Kak Nur.
0: Oke, gimana kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Oke, siap buat Mas Boy. Mau sapa-sapa siapa Mas Boy?
1: Salamnya buat Kak Nur, semoga sehat selalu, panjang umur, boleh rezeki sekeluarga, Bunda Ana, Kak Selfie, Kak Yati, Bang Fadri, Bang Ari, Bang Budi, Bang Sultan, Kak Anima, Kak Viola di Makassar, Bang yang di Medan, siapa Kak namanya Kak?
0: Aduh, Nur lupa, tapi banyak banget, udah tuh Bang.
1: Kak Bang anu Mayrona, anu banget, anu Kak ya, Mayrona di Medan. Itu aja Kak, masalah pendengar Kak ya.
0: Siap.
1: Lagunya anu Kak.
0: Apa itu?
1: Mangga-mangga itu, nah. Kebuna, Amina,
0: Dumpuna, Dumpuna, Dumpuna ya. Oke, siap. Ditunggu aja buatnya Mas Boy lagunya.
1: Iya Kak. Kerja Kak ya. Terima kasih Kak.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mas Boy di Meriah Jaya. Bang Mus, Nur gak ketemu lagunya Gah Andaman itu, gak tahu entah apa judulnya, bener gak itu. Tapi Nur coba cari-cari sih, belum ketemu. Oh bener, ini ketemu. Ternyata dari Nisa Fadilah ya. Oke deh, langsung aja ya untuk menemani kita malam ini di program budaya ya, khususnya lagu-lagu Aceh. Tapi sebelumnya Nur mau lanjut ya informasi ini. Jadi selain pilihan lagu Acehnya juga makna lah setidaknya dari tema kita nih, Penajo dan Mesapat, warisan budaya yang merajut kebersamaan. Mesapat, bermusyawarah. Penajo sendiri ini punya makna memiliki, menikmati hidangan bersama, namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar mengisi perut ya. Jadi ketika makanan disajikan di atas satu meja atau satu hidangan, semua orang duduk sejajar, tidak ada perbedaan antara yang tua dan muda, kaya maupun sederhana, semua dipersatukan oleh rasa syukur dan kebersamaan. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, dari Penajo, masyarakat Aceh belajar tentang berbagi rezeki, menghormati tamu, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Makanan menjadi simbol kasih sayang, sedangkan kebersamaan menjadi nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, di Tanogayo maupun di berbagai daerah Aceh, warung kopi kemudian menjadi ruang budaya yang melanjutkan tradisi tersebut. Orang datang bukan hanya menikmati kopi, tetapi juga berbagi cerita, bertukar pengalaman, menyampaikan kabar, hingga membahas persoalan masyarakat.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berkaitan dengan nilai-nilai penajo mesapat sendiri yang konon tidak hanya ngumpul lah dalam artian, tapi juga ada bermusyawarah yang konon nilai-nilai inilah yang hingga kini masih hidup di warung kopi Aceh. Warung kopi bukan hanya tempat menikmati secangkir kopi, tapi juga ruang budaya, tempat orang-orang saling menyapa, diskusi, berbagi cerita, bahkan mempererat silaturahmi. Dan malam ini final Piala Dunia 2026 di dini hari tentu juga akan ada kegiatan ngumpul bareng lah setidaknya di warung-warung kopi yang ada di wilayah Aceh. Bahkan di mana-mana ya, kafe juga. Ada pula yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Spanyol. Perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar. Justru disinilah nilai budaya mesapat mengajarkan kita bahwa berbeda dukungan tidak berarti harus bermusuhan. Boleh bersorak ketika tim kesayangan mencetak gol, boleh bertepuk tangan saat permainan indah tersaji. Namun setelah peluit panjang berbunyi, yang tetap harus menjadi pemenang adalah persaudaraan. Dan pendengar, nilai ini juga sejalan ya dengan makna sportivitas, menghargai lawan, menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu bukan pemecah. Karena sejatinya secangkir kopi di warung kopi Aceh bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menghangatkan hubungan antar manusia. Bahkan berbagai kegiatan menonton bareng di sejumlah daerah juga turut mengusung semangat kebersamaan dan persaudaraan. Mari kita jadikan euforia Piala Dunia 2026, final Piala Dunia 2026, menjadi momentum menghidupkan kembali nilai-nilai budaya penajuh dan mesapat. Nikmati pertandingan dengan gembira, dukung tim favorit dengan santun, jauhi perselisihan, terlebih lagi perjudian yang justru bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dan telah diingatkan oleh aparat di Aceh juga ya. Dan karena pada akhirnya trofi memang hanya akan diangkat oleh satu tim, tetapi persaudaraan adalah kemenangan yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Selamat menikmati partai final Piala Dunia 2026. Tetap jaga sportivitas, jaga uhwa, dan lestarikan budaya. Dan pendengar, Nur juga mau sampaikan untuk Anda ya. Iya, nanti ada talk show detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Dan ini juga akan turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon, setidaknya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Itu ada dua narasumber ya yang akan hadir dalam nonton dan dengar bareng ya, setidaknya untuk final FIFA World Cup 2026 malam nanti. Ada Edwin Saputra, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah, dan Bardan Sahidi, pengamat atau pecinta sepak bola, dipandu khas kece. Ada Pitra Jayadi pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, Senin 20 Juli 2026. Live tentunya hanya di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des.

apa nama? No.

Woi, ini masalah. Wayo,

Why

Why, oh, I-

Yeah.

Wayo.

Oh, my God.

sun.

Hey, hey, hey, hey.

Si rupă-n păraca, oia ce mamutua, i-a gândit doar a mutua.

Rock your time.

inéditable.

sonho.

Sentanku kudu rupa korang.

Thank you, Nurhaliza.

Mak orang buah hati, si jantung

给劲，打不给劲。Oh.

seni babo isapi duet orok roma berkaca berkaca. Sidang beri 6 juta.

Karena lembar di dong sarawaku main kolopsi taring ni merabah.

Get down!

Come on.

I don't know.

kapuan ko rang amudat ang kusura sa pinto ko panibago. Marisuan ko bago butano si karang tapak darang-darang terang katan yang po serbe guna mudes ngeberes aja pedenang lapis berhetang retang jemur wani kemaru ko olong kolak letasak hilang ni batang rasamu kurang sayang siapa kemeru terlalu kumun soboh kita toh ko pedenang baru kupanang rasak warna rumah hilang hijau cerita geni bako pengasih roni kaku sadar.

Tetahitara hari kayu mendang patik berpanjang bersikul hilang si bersari ber capro pahayu rebesen kuatu gajah menti kurang inyoni gerang pencengan si kulit tirpetah olok si kotek icepek iketek isirang ternyemu gudang penuh lengenmu sede kona musim muren penyemuran turahi kangang asap nirah silang rentang pulang kayu lang tak! Kali sebut cerita geniba

0: Amaro, Victorita Bosioni, Amaro, Victorita Bosioni, Amaro.
1: A cucciolita Masiloni, che bello! Cucciolita Masiloni, che bello! Batu ngesir di balut berikut wani para buang atinte senang biar bukan tanggungi rege Batu silo siku gede jejei dagang Mejen ku matang yedang mejen ku gelumpang dua Ike batu sugi bagi sedekah bersulang Kadang biar hari tunyang atinte senang gerdalih ni perge Arade babaku si merkong merkong jerkang Oya pe mai kutunyang jadi kuan berawang mai kintu benih Bado cerita ni batu bersiloni kaku sa

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat malam. Dan pendengar, Anda bisa tetap stay tune terus ya di 93 MHz, karena nanti kita juga akan nantikan untuk rangkaian program di jelang laga final Piala Dunia 2026. Nanti ada talk show detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 bersama Edwin Saputra, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah, dan juga ada Bardan Sahidi, pengamat pecinta sepak bola, dipandu host Fitra Jayadi, dan akan hadir jelang laga final pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga ikuti untuk laga finalnya sendiri antara Spanyol versus Argentina malam ini sebagai penentu siapa juara Piala Dunia 2026. Pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ada ragam pilihan lagu-lagu dataran tinggi Gayo yang akan hadir menemani kebersamaan kita sembari menanti talkshow detik-detik menuju Piala Dunia 2000. Maksud kami talkshow detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dan juga siaran langsung final Piala Dunia 2026. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
2: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan menyampaikan tausiah pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Randes Haji Hamdan MA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa'ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Agung Ruhama yang kami hormati, ada tiga bapak pembina kita, Pak Kadis Syariah Islam, Pak Kekan Kemenang, Kanda Nasri Lisma, tambah satu lagi Pak Ketua MPU Aceh Tengah. Bapak-bapak ini adalah yang selalu mengarahkan kita untuk memperbaiki yang sudah baik. Semoga kita tidak berhenti di satu titik.

0: dalam rangka memberikan pelayanan untuk Masjid Ruhama, jemaahnya yang datang ke tempat kita. Salah satunya adalah kita baru menuntaskan proses perbaikan sound system kita ini. Lama ini. Ada uang sedikit, beli satu persatu. Terakhir kemarin kita butuh dana 21 juta dan kemarin diselesaikan. Terima kasih Pak Win Stelko yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memperbaiki keadaan sound kita di Masjid Ruhama ini. Ini sudah clear, untuk sound sudah clear. Kalaupun nanti ada perbaikan, beberapa speaker yang di dalam ini yang perlu dituntaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua program yang berkaitan dengan kemasyarakatan dari kita ini. Kemarin kita menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang fakir dan miskin di Kecamatan Bebesen, tepatnya di Kampung Mongal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk berangkat ke satu titik itu dibutuhkan orangnya banyak. Bapak Ibu jemaah kalau mau berangkat, nanti ada informasi kemana minggu depan atau minggu selanjutnya, kita ikut biar kita lihat bagaimana saudara kita susahnya. Ketika kita hadir, mereka menangis dan mendoakan kita jemaah ini, mendoakan saudara-saudara kita yang menyumbang 1.000, 2.000 yang dikumpul di masjid ini untuk kita kembalikan ke masyarakat. Kemarin ada ibu-ibu yang sudah lumpuh 5 tahun, semuanya di kursi roda. Subhanallah, ternyata kesehatan itu mahal. Masih kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, mari melangkahkan kaki kita ke masjid. Masih kita mampu mengaji, mari mengaji. Masih kita siap dan mampu bersedekah, mari bersedekah. Masih kita mampu mendapatkan ziyadah-ziyadah yang lain, menambah amal-amal yang lain, mari kita menambah amalan. Sebab kalau sudah pada titik seperti yang kami sampaikan tadi itu, dia hanya bisa menangis, duduk di kursi roda dan berharap belas kasihan dari anaknya, belas kasihan dari saudara-saudaranya. Dan kita kemarin hadir, mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan terus kita lakukan. Untuk bulan depan kita akan melakukan penyantunan anak-anak yatim. Rencana kita ke Kecamatan Celala. Mari kita bersamai. Bisa numpang dengan mobil kawan-kawan. Atau kalau perlu nanti kita minta bantuan dari pemerintah daerah, satu bus itu berangkat dari Masjid Ruhama. Biar kita lihat bagaimana anak-anak yatim bahagianya ketika Masjid Agung ini hadir, yang sumber dananya dari Bapak dan Ibu dan kita semua, atau ada orang-orang yang menyiapkan khusus beberapa amplop untuk itu, dan dari 50 atau 30, 40 rencana kita itu, tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu juga bisa membawa amplop, kasihkan ke anak-anak yatim. Pantaslah Rasul menyebut anak yatim itu seperti tangannya seperti ini. Saya kelak bersama dengan anak-anak yatim. Rasul yatim, yatim piatu, dan begitu besar tanggung jawab kita terhadap anak yatim. Kita diberikan instruksi oleh Allah, kalaupun kita sudah salat, kalaupun sudah kita melakukan amal kebaikan, maka jangan kita lupa untuk memperbaiki kehidupan anak-anak yatim itu. Sudah dibahas siapa yang berhak untuk melindungi anak yatim, sudah dibahas oleh ustaz-ustaz kita di tempat ini.
1: Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin duduk-duduklah kami dengan beberapa orang. Lalu kami dengar ada diskusi kecil orang-orang yang sehubungan dengan perkembangan baru ilmu pengetahuan. Ini terkait dengan darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari seorang perempuan ketika dia melahirkan. Ada beberapa darah yang menyebabkan perempuan itu tidak boleh untuk salat. Kemarin alot pembicaraan beberapa orang ini. Mereka tidak putus dan tidak ada hasil darinya karena masing-masing bertahan. Menurut saya ini perlu kajian. Sekarang ini kan ada dua model orang melahirkan. Satu secara normal, satu lagi secara sesar. Normal dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi itu, Rasul menyebut bahwa batas waktunya maksimal 40 hari. Sementara yang orang lahir dengan sesar itu keluar sedikit, mungkin mohon maaf, tapi batas waktunya tidak sampai 40 hari. Inilah yang diperdebatkan kemarin. Lalu saya buka buku fikih 4 mazhab. Di fikih 4 mazhab itu disebutkan bahwa ada mazhab yang mengatakan bahwa batas waktu itu maksimalnya 40 hari. Ada batas waktu maksimalnya 60 hari. Tetapi para ulama sepakat itu 40 hari sesuai dengan hadis Rasul. Nah, kita tidak berbicara tentang batas waktu. Kapan perempuan itu melakukan sholat? Ketika dia melahirkan secara normal, ketika dia melahirkan dengan sesar. Perdebatan ini mungkin bisa dijadikan satu diskusi kecil, lalu kita mengambil dasar-dasar hukum yang dilakukan. Saya berpendapat karena ini menyangkut masalah nifas, yang dipersoalkan bukan lahir normal dengan lahir secara sesar, tetapi yang dipersoalkan adalah darah yang keluar. Jadi para ulama kontemporer itu menyebutkan kalau lahir secara sesar itu hanya keluar darah 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka seorang ibu yang melahirkan itu sudah dibebankan wajib salat sesuai dengan kondisinya. Tetapi kalau yang melahirkan secara normal sepanjang 40 hari masih datang darah nifasnya, lalu berhenti, maka sejak berhenti itu dia mandi wajib, lalu dia salat. Nah, tentu kajian kecil yang saya ambil dari fikih 4 mazhab itu tidak cukup, karena ini persoalan umat. Dan kita dapatkan ketika ibu-ibu muda di rumah sakit tanpa ada bimbingan, mereka yang sakit sesar itu suaminya juga kurang ilmu, dia tetap berpendapat, dia tidak melihat darah tapi berpendapat nifas itu 40 hari. Coba kita bayangkan kalau tidak ada syiar dari kita, risalah dari kita, disarah dari orang-orang, dakwah dari orang-orang, bisa jadi kita berdosa kalau sudah kita tahu bahwa itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu universal, Islam itu luas. Semua kajian itu sudah dikaji di dalam Islam. Kenapa Rasulullah tidak menyebut orang berangkat haji itu dengan pesawat, tapi dia menyebut dengan kendaraan? Karena Rasul tahu dunia ini akan berkembang, maka orang-orang yang berangkat, yang dekat naik mobil, itu kendaraan. Yang jauh seperti kita itu naik pesawat, itu kendaraan. Yang sekian mil dari Arab Saudi itu naik kapal laut, itu kendaraan. Antar satu negara di Arab Saudi itu naik kereta api, itu kendaraan. Itulah universalnya agama ini. Tidak Rasul menyebut pesawat, tapi kendaraan. Naib kalau hari ini kita masih mempersoalkan itu. Orang sudah maju beberapa tingkat dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ada kelompok-kelompok atau orang yang masih mempersoalkan, Rasul tidak pernah naik mobil, Rasul tidak pernah naik ini, Rasul tidak pernah. Tidak. Itulah hebatnya Rasul. Tidak menyebut pesawat, tidak menyebut mobil, tidak menyebut apa, tapi menyebut kendaraan. Kendaraan itu bisa diurai dengan berbagai macam bentuk yang hari ini terus berkembang. Kembali kepada nifas tadi. Andai apa yang saya sampaikan ini benar, maka itulah yang saya dapat dari kajian fiqh 4 mazhab yang saya dapatkan. Mudah-mudahan kajiannya bukan nifas 40 harinya, tapi darahnya. Andai darahnya masih keluar selama 40 hari dan berhenti di 41 hari, maka dia harus, ibu itu harus mandi wajib dan melaksanakan salat. Yang operasi sesar, karena dia melahirkan secara sesar, tidak melahirkan secara normal, kalau dua hari, satu hari sudah berhenti, dan dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan salat. Karena intinya adalah pada posisi darah yang keluar, bukan pada posisi yang normal dengan sesar. Darah yang keluar, berhenti darah keluar, maka ibu itu sudah wajib untuk salat. Bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk rumah Allah ini terus kita perbaiki. Nah, termasuk syiar yang pengajian pada malam hari ini, kita berharap kepada saudara-saudara kita yang sudah rutin untuk mengaji, terus mengajak teman-temannya. Tidak hanya cukup 10-20 orang, ajak saudara, ajak istri, ajak anak-anak, ajak panitia masjid untuk ikut mengaji. Karena beberapa hari, beberapa malam, di malam hari itu ada pengajar rutin yang diteruskan dari yang sudah lama. Untuk hari Rabu juga ibu-ibu, hari Rabu sore hanya 1 jam. Hari ini sudah banyak yang mengaji ibu-ibu, ajak lagi ibu-ibu yang lain untuk mengaji. Mengaji memperbaiki huruf, mengaji untuk melancarkan bagaimana cara mengaji. Dibimbing oleh ibu-ibu kita, ada 5 orang yang rutin mereka melakukan bimbingan setiap hari Rabu sore. Dan juga ada kelompok-kelompok pengajian yang lain, pagi Jumat dan sore Jumat, pagi Sabtu juga ada. Mari, semakin sering kita menghadiri majelis taklim ini, semakin kita dapatkan bahwa begitu kecil ilmu yang kita miliki. Ketika ada ustazah dan ustaz kita yang melakukan transfer ilmu kepada kita, ternyata ilmu yang kita banggakan ini masih sedikit bila dibandingkan dengan ilmu yang belum Allah berikan kepada kita. Bapak ibu sekalian dan pendengar RRI dimanapun bapak ibu berada, itulah 2 informasi yang mungkin kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kesehatan dan kelapangan dan kesempatan untuk terus memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki dan menambah ilmu kita semasa kita masih sehat dan punya kesempatan untuk beramal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio dari 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026, berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. BKSDA tanam 250 ribu pohon di CRU Das Pesangan. BLUD Datu Beru Takengon gelar in-house training. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum PECI gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di CRU Das Pesangan, Kabupaten Bener Meriah sebagai langkah pemulihan bencana serta agroforesti bagi gajah dan masyarakat. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: WWF bekerjasama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan winanam di CRU Das Pesangan, Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia, Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforesti. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya, Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: BLUD Datu Beru Takengon gelar in-house training pembinaan jejaring rujukan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: RSUD Datu Beru Takengon mengadakan kegiatan in-house training pembinaan jejaring rujukan program nasional atau PROKNAS ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, swasta, dan puskesmas di Aceh Tengah kemarin. Rumah sakit memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesehatan. Berdasarkan standar akreditasi, PROKNAS yang menjadi prioritas meliputi 6 poin utama: peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan atau TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasti, pelayanan keluarga berencana di rumah sakit, dan program pengendalian resistensi antimikroba. PLT Direktur BLUD Datu Beru Takengon Dr. Indra berharap in-house training pembinaan jejaring berfasilitas kesehatan pengirim rujukan semakin memperkuat koordinasi dan menerapkan standar pelayanan rujukan sesuai ketentuan. Pasien yang dirujuk ke RSUD Datu Beru diharapkan telah memenuhi kriteria rujukan seperti mendapatkan tindakan stabilisasi awal, telah terpasang infus sesuai indikasi, diberikan terapi oksigen serta didampingi oleh tenaga kesehatan selama proses rujukan. Alasannya, kata Dr. Indra, untuk menjamin keselamatan pasien, mengoptimalkan penanganan di rumah sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan Beli Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah Bener Meriah lakukan perbaikan darurat. Laporan Bambang Saputra.
4: Jembatan Beli di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah Kapten Infantri Takdir Anur segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Beli tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Masjid Al-Munawarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing menawarkan harmoni ibadah dan wisata alam, menjadikannya destinasi religi favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara saat berkunjung ke Aceh Tengah. Laporan kontributor RRI Takengon, Rahodah Anum.
5: Masjid Al-Munawarah di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan. Keindahan arsitektur, suasana yang sejuk, serta fasilitas yang lengkap membuat masjid ini ramai dikunjungi, apalagi lokasinya yang berada di pinggir aliran Sungai Pausangan, menghadirkan suasana alam yang menenangkan. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawarah, Amiruddin Insya mengatakan tidak memiliki catatan pasti tentang berdirinya masjid tersebut. Menurut banyak cerita, masjid itu sudah ada ketika mereka pertama kali datang ke Kampung Uning. Disebutkannya, kini masjid itu semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bukan hanya dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, tapi juga dari daerah lainnya di tanah air bahkan mancanegara.
6: Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu dan liburan akhir tahun lalu, jauh berbeda dengan yang sekarang ini. Kalau tahun lalu, lebaran tahun lalu, itu pengunjung bukan dari Aceh saja. Banyak yang datang dari Sumatera Utara, Pulau Jawa, malah dari luar negeri. Dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Ya, dari Malaysia ada, dari Thailand ada dari Jepang juga ada.
5: Masjid ini tetap aktif menggelar berbagai kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah lima waktu, sholat Jumat, pengajian anak-anak, pengajian kaum ibu dan lainnya. Adapun kepada para wisatawan, Amiruddin Syah menghimbau agar tetap mematuhi aturan yang berlaku saat melakukan kunjungan ke area lingkungan masjid.
6: Silakan saja datang sebanyak-banyaknya, kalau bagi pengunjung kita layani, hanya kita tetap menghimbau seperti yang tertulis di lingkungan masjid, bahwa selama di komplek masjid mereka berada harus wajib berbusana muslim. Nah, kemudian setiap mengadakan kegiatan apapun di komplek ini, walaupun ini sebagai wisata, kan itu mandi yang memandikan anak dan sebagainya. Ketika waktu salat itu seluruh kegiatan dihentikan harus berjamaah, karena kita lebih utama untuk memakmurkan masjid. Ya.
5: Sementara itu, sejumlah pengunjung asal Medan, Sumatera Utara yang ditemui di lokasi mengakui terkesan dengan Masjid Al-Munawarah karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Rahoda Anum, kontributor RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB mendorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Reporter TC Maulidia Putri.
7: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukatif yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
8: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, Maka Bapak dan Ibu Guru, jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
7: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Lis Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
9: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
7: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Ditjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian lakukan monitoring dan evaluasi terhadap program optimalisasi lahan yang sebelumnya rusak akibat bencana di Desa Rerebe, Kabupaten Gayo Lues. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
1: Bupati Gayo Lues mendampingi Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian atau LIP Kementerian Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi program optimalisasi lahan untuk lahan rusak ringan di Kampung Rerebe. Tim Ditjen LIP meninjau langsung lokasi rehabilitasi jaringan irigasi, berdialog dengan kelompok tani, serta mengevaluasi pelaksanaan program agar pembangunan sesuai standar dan mampu meningkatkan fungsi irigasi bagi lahan pertanian. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian terhadap sektor pertanian di Gayo Lues. Menurutnya, irigasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas sawah, memperluas musim tanam, dan mendorong kesejahteraan petani. Sementara itu, Wakil Bupati Maliki menegaskan pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan terus mengawal pelaksanaan program agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh para petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. BKSDA tanam 250 ribu pohon di CRU Das Pesangan. BLUD Datubru Takengon gelar in-house training. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikuti.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fitriana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana pantauan BMKG untuk update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat BMKG, pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 20 Juli 2026 untuk wilayah Tengah Aceh. Untuk hari ini, kondisi cuaca diperkirakan di pagi hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, beberapa wilayah baik di Bener Meriah, Aceh Tengah maupun Gaya Luas terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk angin sendiri, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Dengan suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk titik panas sendiri, untuk wilayah Aceh secara umum selama 24 jam terakhir terpantau cukup tinggi titik panas, terdapat 93 titik dan terdapat 5 titik di wilayah Aceh Besar, Nagan Raya, serta Gaya Luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk peringatan dini sendiri untuk wilayah Tengah hari ini nil. Kemudian yang terakhir untuk himbauan, meskipun terdapat wilayah yang masih terjadi hujan, namun secara umum kondisi cuaca diperkirakan masih akan cukup terik. Oleh karena itu kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati pada saat berkegiatan, khususnya di luar ruangan. Pastikan gunakan pelindung ataupun penutup kulit dan juga menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian juga mengingat jumlah titik panas yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, kami juga menghimbau baik pada masyarakat maupun pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan juga kami terus menghimbau kepada pemerintah dan juga stakeholder untuk dapat memastikan kapasitas sumber daya air tetap terjaga dengan baik dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus ini. Bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi terkini terkait cuaca dapat mendapatkan update-nya di aplikasi mobile info BMKG.
1: Iya baik, Ibu Fitriana, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa terdapat banyak titik panas di wilayah Aceh. Apa beberapa hari ke depan tidak ada potensi hujan untuk wilayah Tengah nih dari pantauan
2: BMKG sendiri? Iya, untuk wilayah Tengah sendiri memang potensi hujan masih dalam skala intensitas ringan seperti itu ya, sehingga memang untuk potensi kebakaran hutan juga masih diperkirakan masih akan cukup tinggi seperti itu.
1: Oke baik, terima kasih Ibu Fitriana Nur selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah edisi pagi ini Senin 20 Juli 2026. Kami sampaikan untuk komoditi kopi Arabica ya, ini dari biji keringnya terpantau stabil, harga masih sama Rp135.000. Selanjutnya ada gabah. Gabah juga terpantau stabil, harganya masih sama Rp55.000 per kilogram. Dan selanjutnya ada glondong ya, dari kopi Arabica yang glondong dihargai Rp18.000 per kilogram, masih stabil harganya. Dan selanjutnya kopi Robusta, ini untuk biji keringnya dihargai masih Rp60.000 per kilogram, stabil masih sama dengan harga minggu lalu. Dan untuk bubuk kopi dari Robusta sendiri stabil Rp150.000 per kilogram. Untuk versi glondongnya Rp11.000 per kilogram, masih stabil juga sama dengan harga minggu lalu. Dan untuk bubuk kopi Arabikanya ini Rp250.000 per kilogram, juga terpantau sama, masih stabil dengan harga minggu lalu. Ya, itulah pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah di edisi pagi ini di hari Senin 20 Juli 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Pernah gak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Wow. Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan